diri kamu karena selama ini mungkin udah jahat banget sama diri sendiri gitu teman periode. Padahal kan diri kamu tuh udah berusaha semampunya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang gak sesuai ekspektasi kamu, kadang-kadang itu gak apa-apa juga gitu teman periode. Ya jangan terlalu kejam gitu sama diri sendiri. So teman periode, mungkin hari ini untuk kamu yang pengen minta maaf sama diri kamu sendiri dengan cara healing tipis-tipis atau me time teman periode, pastinya tuh kamu wajib banget tahu yang namanya perkiraan cuaca hari ini juga dong, supaya hari ini kegiatan kamu tidak terhalang sama cuaca buruk. Jadi hari ini biasa, seperti biasa teman periode ya, perkiraan cuaca itu disponsori oleh BMKG Sumatera Selatan, di mana kalau kata BMKG pagi hari ini bakalan cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Banyuasin, Musirawas dan Empat Lawang. Lalu di siang sampai sore hari bakalan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Oku Selatan, Muara Enim, Pagar Alam, Lahat, Musirawas Utara dan juga Okito. Lalu di malam hari bakalan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Oku Selatan teman periode 2 ya. Dan suhu udara di wilayah Sumatera Selatan rendah sekitar Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir dan Oki itu sekitaran 24 sampai 34 derajat Celcius ya teman periode 2. Jadi make sure kamu hari ini yang mau keluar ruangan jangan lupa pakai sunscreen kamu biar gak kebakar kulitnya teman periode 2 ya. So hari ini kayaknya aman-aman aja nih di kota Palembang, gak bakalan hujan teman periode 2. Tapi make sure kalau nanti ada info selanjutnya dari BMKG, tentu aja bakalan langsung aku infoin ke kamu teman periode 2. So teman periode 2, lagu selanjutnya juga ini lagu reflektif banget yang supaya kamu tuh happy pagi hari ini, gak overthinking terus ya. Oke deh, langsung aja aku hidupin. This is Perunggu dengan Pikiran Yang Matang.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini
5: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, jam-jam kayak gini nih biasanya udah jam-jam sibuk pada mau aktivitas keluar rumah ya teman Pro 2. Either kamu yang lagi work from office, atau kamu juga yang lagi kuliah, atau juga ada mami-mami yang lagi nganterin anaknya sekolah. Pastinya ini jam-jam sibuk ya, di jalan juga pada rame teman Pro 2. Jadi aku pengen kasih tahu ke kamu nih pantauan CCTV Kota Palembang supaya kamu nggak kejebak macet kalau kamu lagi buru-buru juga gitu teman Pro 2 ya. Dan sekarang aku lagi memantau CCTV Kota Palembang di wilayah Caritas teman Pro 2, di mana saat ini kalau aku pantau dari CCTV ya teman Pro 2, kelihatannya sih kalau dari depan lampu merah Bank Indonesia ini kondisinya masih lumayan kondusif teman Pro 2, rame tapi masih jalan banget tuh teman Pro 2 ya. Jadi belum serame itu, belum semacet itu juga. Jadi kalau kamu yang pengen ngelewati jalan satu ini, maybe it's the time, enggak apa-apa gitu teman Pro 2 ya. And then kalau kamu di rencananya bakalan ngelewati Jalan Arifai teman Pro 2 di depan Caritas, nah ini dia biang macetnya. Ternyata ini di sini macet banget teman Pro 2. Kalau aku lihat di Google Maps juga udah merah banget kondisinya di situ. Jadi mungkin kalau kamu memang jalannya punya jalan alternatif lain, bisa cari tempat lain ya supaya nggak kejebak macet di situ juga. Dan untuk kamu yang masih leha-leha di rumah, maybe it's the time ya untuk kamu pergi sekarang dari rumah sebelum tambah macet lagi tuh teman Pro 2 ya. Dan untuk kamu yang udah di jalan juga, make sure kamu tetap hati-hati di jalan ya. Meskipun beberapa jalannya kondisinya lancar-lancar aja teman Pro 2, tapi jangan ngebut-ngebutan juga. Dan make sure tetap patuhi aturan lalu lintas dengan menggunakan seat belt dan juga helm untuk pengendara roda 2 teman Pro 2. Dan selanjutnya nanti juga bakalan aku kasih tahu ke kamu pantauan CCTV Kota Palembang lainnya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Bad habit dari Steph Lacey itu mau Pro 2. Kalau Steph Lacey bad habitnya tuh gigit lidah sendiri ya. Tapi kalau kamu-kamu nih kayaknya di jalan bad habitnya adalah menerobos lampu merah teman Pro 2. Karena aku lihat nih beberapa dari kamu teman Pro 2 dari pantauan CCTV, sekarang aku lagi di Polda nih, ada beberapa dari kamu yang udah maju duluan nih sebelum lampu hijau menyala gitu teman Pro 2. No no no ya, itu agak bahaya teman Pro 2. Takutnya kalau kamu maju ada mobil yang memang sudah dapat lampu hijau gitu teman Pro 2 ya, nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan ya. Jadi untuk kamu yang lagi di jalan, make sure tetap hati-hati terus di jalan teman Pro 2, dan juga patuhi rambu lalu lintas pastinya. Dan saat ini kayak aku bilang, aku lagi memantau CCTV Kota Palembang, tepatnya di Simpang Polda ya, yang dimana saat ini sih kondisinya masih kondusif ya teman Pro 2, masih ramai lancar gitu ya, belum ada kemacetan yang berarti yang terjadi di daerah sini dari daerah Basuki Rahmat menuju Demang Rebel Daun juga ini lancar-lancar aja, begitupun sebaliknya tuh teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen ngelewatin jalan ini, let's go sekarang, waktu yang tepat teman Pro 2 ya. Supaya enggak kejebak macet ya. Jadi make sure kayak aku bilang tadi juga tetap hati-hati di jalan. So teman Pro 2, ini lagu selanjutnya yang juga bakalan aku puterin untuk nemenin perjalanan kamu pagi hari ini. Ini requestan dari teman Pro 2 dari Ayu yang bilang pengen dengerin lagunya Harry Styles Watermelon Sugar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Teh Hijau dari Tulus, teman Pro 2 ya, yang emang lagu ini nih sempat dibawain Tulus juga waktu dia perform di Prambanan Jazz Festival 2026 di Juli kemarin, awal-awal Juli, teman Pro 2 ya. Jadi emang nih lagu ini nih sempat dibawain Tulus pertama kali banget di festival tersebut tuh, teman Pro 2. Tapi emang kalau ngomongin tentang Prambanan ya, teman Pro 2, ternyata nih pemerintah sekarang tuh emang lagi mendorong pengembangan kawasan Candi Prambanan agar enggak cuma menjadi destinasi wisata sejarah aja, tetapi juga menjadi pusat kegiatan budaya dan keagamaan yang tetap aktif. Jadi konsep ini memang dikenal sebagai living heritage, yaitu warisan budaya yang tidak sekedar dilestarikan sebagai peninggalan masa lalu aja, tapi terus dimanfaatkan melalui berbagai aktivitas masyarakat seperti ibadah, pertunjukan seni, hingga wisata budaya. Yang emang nih kalau kita lihat Indonesia sekarang nih, emang Prambanan sekarang sering banget dijadiin tempat konser ya, teman Pro 2, festival-festival kayak gitu. Kayak aku bilang tadi ada Prambanan Jazz Festival yang emang wah itu line up-nya keren-keren banget, teman Pro 2, ada Niki, ada Tulus gitu kan. Jadi keren banget ya.

kota Indonesia. Kota Indonesia. Kaget enggak tuh teman Periode 2 ya? Memang pemerintah Indonesia ya, kemudian konektivitas itu juga termasuk bakalan dibuka penerbangan langsung menuju Yogyakarta yang diharapkan itu juga dapat mempermudah wisatawan mancanegara untuk mengunjungi salah satu situs warisan budaya terbesar di Indonesia tersebut. Wow, keren banget ya teman Periode 2. Pastinya nanti Candi Prambanan bisa makin ramai lagi, makin banyak juga nih wisatawan bukan cuma dari Indonesia aja tapi dari mancanegara yang mampir juga. So, teman Periode untuk kamu yang pengen baca artikel selengkapnya juga tentang Candi Prambanan ini ya, gimana pemerintah juga berperan dalam mendorong perubahan supaya Candi Prambanan bisa menjadi destinasi yang lebih beragam lagi, kamu bisa banget baca artikelnya di laman resmi rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Parasit dari Gita Gutawa, teman Pro 2 yang emang dengerin lagu Gita Gutawa satu ini bawaannya nostalgia banget ya enggak sih? Teringat masa-masa muda dulu, asik. Masa-masa dulu waktu tukeran binder, terus hobinya masih nulis lirik-lirik di binder gitu, teman Pro 2. Dan salah satu lirik yang ditulis ya lagu Gita Gutawa Parasit ini gitu ya kan. Nah, tapi kalau ngomongin tentang nostalgia, teman Pro 2 ya, masa kecil ada juga beberapa film-film yang emang bawaannya kalau ditonton sekarang tuh nostalgia banget, ya nggak sih? Salah satunya tentu aja film Harry Potter, teman Pro 2, yang emang kalau ngomongin Harry Potter itu tuh emang childhood banget, ya nggak? Nah, ternyata teman Pro 2, Harry Potter nih bakalan yang namanya menayangkan ulang film-film mereka lagi, teman Pro 2, dari tanggal 27 Agustus hingga 3 September nanti, di mana ini nih emang jadi salah satu program dari Warner Bros. Untuk menyambut film serial dari Harry Potter nanti, teman Pro 2, sekaligus juga merayakan ulang tahun ke-25 film Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Dan nanti di mana pas penayangan ulang ini bakalan ada tambahan 12 menit juga dari rekaman di balik layar serial Harry Potter yang emang lagi digarap sekarang. Keren banget ya. Karena kalau kita baca-baca juga, teman Pro 2 ya, untuk penggarapan serial Harry Potter kali ini tuh emang jadi salah satu penggarapan yang besar banget gitu. Cast-castnya tuh di-cast ulang, terus tuh juga ceritanya katanya bakalan lebih mirip lagi sama bukunya gitu kan. Terus tuh juga bakalan panjang sampai beberapa season berkelanjutan gitu, teman Pro 2. Jadi emang disambut baik banget sama fans-fans Harry Potter juga tuh. Jadi selain itu ya, selain penayangan ulang nanti, teman Pro 2, nanti tambahan 12 menit rekaman di balik layar serialnya juga nih. Nanti rangkaian acara untuk ulang tahun ke-25 dari film Harry Potter ini juga bakalan ditutup melalui Back to Hogwarts Showcase yang bakalan disiarkan langsung di YouTube dan TikTok resmi Harry Potter tuh. Jadi untuk kamu Pottermore pasti happy-happy banget itu teman Pro 2 ya, baca berita satu ini. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang juga suka banget sama Harry Potter dan pengen baca artikel selengkapnya, kamu bisa banget langsung mampir aja ke laman resmi rri.co.id.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu Woods dengan Sinema Teman Pro 2 yang emang nih kayak judulnya pas banget ya, karena Woods ini juga pengen debut ya di salah satu film sejarah terbaru Teman Pro 2 ya. Jadi filmnya judulnya Nambyol ya. Jadi si Woods ini bakalan meranin salah satu karakter bernama Chotnom. Dia ini adalah seorang pemanah terampil yang ikut dalam misi berbahaya demi melindungi keluarga dan rekan seperjuangannya tuh. Wow, menarik banget Teman Pro 2 ya. Jadi untuk premis ceritanya sendiri, film Nambyol ini bakalan berlatarkan cerita di awal dinasti Joseon dan mengisahkan perjalanan 9 prajurit dengan latar berbeda menuju Pulau Tsushima untuk menyelamatkan tawanan dari penculikan bajak laut Jepang tuh. Wah, seru banget tuh Teman Pro 2 ya. Pantesan nih, film aksi sejarahnya nih pasti bakalan penuh dengan aksi beneran nih ya. Karena gak cuman Woods aja yang bakalan berperan di film ini Teman Pro 2, tapi film ini turut menghadirkan beberapa nama-nama besar kayak Lee Byung Hun, Go Yeon Jung, dan juga Lee Do Hyun Teman Pro 2 ya. Wah wah wah, dari 4 cast ini aja udah keren-keren banget ya, apalagi 5 castnya lagi nih Teman Pro 2. Karena kan diceritain tuh 9 prajurit, berarti masih ada 5 cast lagi yang kira-kira nih siapa ya Teman Pro 2 yang bakalan meranin prajurit-prajurit itu. Ada teori gak Teman Pro 2? Kalau kamu punya teori yang seru, boleh banget kamu bagiin teori-teori kamu di WhatsApp kita di 0816 110 916.

itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebabkan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

di sini 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Masih bareng Naura juga di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa teman Pro 2, kalau hari Jumat dari jam 9 sampai jam 10 kita bakalan ngobrol seputar lingkungan hidup. Jadi pastinya nih bahasanya bakalan ringan, tapi siapa tahu habis dengerin ini kamu bisa lebih peduli lagi sama bumi teman Pro 2. Nah, aku jadi pengen tanya dulu nih teman Pro 2 sebelum kita ngobrol ya. Coba kamu lihat sekeliling kamar kamu ya, nanti teman Pro 2 ada botol minum, skincare, charger, kantong plastik, mungkin juga ada sedotan plastik atau kantong kresek yang masih disimpan. Nah, kelihatannya tuh pasti biasa-biasa aja kan teman Pro 2, padahal ya banyak banget barang yang kita pakai setiap hari itu punya dampak besar ke lingkungan bahkan tanpa kita sadari itu teman Pro 2. Nah, jadi menurut berbagai laporan lingkungan, bukan cuman sampah plastik aja yang jadi masalah, tapi barang-barang kayak pakaian, kosmetik, parfum, elektronik, sampai kantong teh yang kita seduh setiap pagi juga bisa meninggalkan jejak lingkungan yang cukup besar kalau penggunaannya nggak bijak tuh. Jadi pagi hari ini kita bakalan ngobrol soal barang-barang di rumah yang diam-diam punya dampak ke bumi, sekaligus gimana langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2 ya, karena habis ini kita bakalan bongkar satu persatu barang yang mungkin setiap hari kamu pakai tapi ternyata punya jejak buat lingkungan. Jadi tetap stay tune terus di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita bahas kalau ternyata banyak barang sehari-hari yang emang punya dampak ke lingkungan tuh. Nah, ada beberapa fakta yang mungkin bisa bikin kamu terkaget-kaget nih, teman Pro 2 ya. Misalnya dari industri fashion, kalau menurut Greenpeace, industri pakaian itu menjadi salah satu penyumbang limbah terbesar di dunia. Jadi setiap tahun ada jutaan ton pakaian yang berakhir di tempat pembuangan sampah karena tren fashion yang terus berganti. Terus juga ada elektronik kayak handphone atau laptop gitu ya, yang sering banget kita ganti gitu ya, padahal masih berfungsi, yang dimana limbah-limbah tersebut mengandung logam berat seperti timbal dan juga merkuri, yang kalau dibuang sembarangan, zat-zat itu pastinya bisa mencemari tanah dan juga air, terutama produk. Bahkan nih, benda sekecil kantong teh pun ternyata bisa mengandung plastik pada beberapa merek tertentu, dan saat dibuang, plastiknya bakalan sulit terurai. Jadi akhirnya menjaga lingkungan itu gak selalu dimulai harus dari aksi-aksi yang besar, teman-teman Pro 2. Kadang cukup dengan memakai barang lebih lama, memilih produk yang lebih ramah lingkungan, atau mengurangi barang sekali pakai, itu tuh bisa jadi cara tersimpel untuk menjaga bumi, teman-teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu sendiri gimana, teman-teman Pro 2? Kalau kamu disuruh milih satu kebiasaan yang paling ingin kamu ubah supaya lebih ramah lingkungan, kira-kira kebiasaan apa, teman-teman Pro 2? Apakah mulai bawa tumbler sendiri, mengurangi belanja baju, atau lebih sering memakai tas kain gitu, teman Pro 2. Kalau kamu punya opini yang ingin kamu bagiin, boleh banget langsung WhatsApp aja di 0816 110 916.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Tadi udah aku sempet tanya ya, kalau boleh memilih satu kebiasaan yang ingin diubah supaya lebih ramah lingkungan, apa sih yang bakal teman Pro 2 lakuin? Dan udah ada beberapa WhatsApp juga yang masuk di 0816 110916. Ini ada Rina di Bukit Besar yang bilang kalau dia lagi coba biasain bawa tumbler sendiri kemana-mana. Kata dia juga lumayan jadi gak sering beli air minum kemasan. Wow, keren banget Rina. Memang satu tumbler itu tuh kelihatannya sederhana ya teman Pro 2, tapi kalau dipakai setiap hari itu emang bisa banget yang namanya mengurangi banyak sampah plastik, terutama sampah botol-botolan kayak gitu ya. Keren banget Rina. Thank you so much Rina udah gabung di Pro 2. Dan ada Dimas di Jakabaring juga yang bilang kalau dia sekarang kalau beli baju itu sering mikir dua kali, soalnya ternyata industri fashion juga punya dampak besar buat lingkungan. Bener banget Dimas ya. Emang sekarang kita tuh harus banget yang namanya punya konsep buy less wear more ya. Jadi memakai pakaian lebih lama sebelum membeli yang baru lagi. Jadi bisa kayak Dimas ya, mikir dua kali dulu nih sebelum beli pakaiannya, kira-kira kepake gak nih dalam waktu dekat, atau kepake 10 kali gak nih bajunya, kira-kira kayak gitu ya simpelnya teman Pro 2. And then ada Siska di Pelaju juga yang bilang kalau dia lagi belajar memilah sampah dari rumah karena menurut dia penting banget. Tapi dia bilang juga kalau awalnya tuh ribet banget sih memilah-milah sampah ini, tapi lama-lama jadi kebiasaan juga kok Kak. Oh, keren banget Siska ya. Salut. Karena emang perubahan besar tuh sering kali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Nah, itu dia teman Pro 2 ya. Kadang kita pikir nyelamatin bumi itu harus dimulai dari aksi yang besar, padahal keputusan sederhana kayak bawa tas belanja sendiri, pakai barang lebih lama, atau milih produk yang lebih ramah lingkungan itu juga punya dampak yang luar biasa kalau dilakukan sama-sama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Wah, gak kerasa banget ya keseruan kita di Sepada harus berakhir, teman Pro 2, karena udah mendekati jam 10 nih. Tapi jangan sedih, teman Pro 2, karena selanjutnya kamu pastinya bakal ditemenin sama Erina Azali di Santai Siang nanti, teman Pro 2. And aku juga mengucapin thank you so much untuk kamu semua yang udah nemenin aku di Sepada hari ini. Dari pagi tadi banget, teman Pro 2, sampai mendekati jam 10 ini. Thank you so much ya. So, lastly, dari Jalan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye-bye, teman Pro 2, bahagia selalu.
1: Pro 2 FM Palembang.

Kementerian PPPPA menegaskan perlindungan anak di ruang digital tidak cukup hanya dengan membatasi penggunaan gawai. Literasi digital dan pendampingan orang tua dinilai menjadi kunci agar anak lebih aman saat menggunakan teknologi. Pemerintah melanjutkan Gerakan 1 Jam Berkualitas Tanpa Gawai melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak. Program ini bertujuan memperkuat perlindungan anak di keluarga, sekolah, ruang publik, dan juga ruang digital. Atlet muda panjat tebing Hadan Malik meraih medali perak pada World Climbing Youth Championship 2026 di Arco, Italia. Ia finish dengan waktu 6,21 detik di nomor speed U19 putra dan kalah dari Yan Zexi asal Tiongkok. Brazil mengatakan siap memasok kacang kedelai untuk mendukung program makan bergizi gratis di Indonesia. Komunitas tersebut dinilai penting sebagai bahan baku tempe dan tahu dalam program tersebut. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rin Azali, selamat pagi.

jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

Senin Sobat Mai 6 Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Santai siang bareng sama Erina Zalia siang hari ini. Dan aku bakal nemenin kamu pastinya di jam 10 sampai jam 12 dengan lagu-lagu hits di Pro 2 Hitlist yang bisa kamu request di WhatsApp 0816 11 06 916. Dan nanti di jam 12 kita bakal ada obrolan UMKM dan juga kuliner. Sampai nanti di jam 1 kita bakal update dari dunia olahraga dan info-info dari dunia entertain bakal aku update ke kamu di jam 2 nanti. Jadi pastiin kamu stay tune on 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar

0: bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Stay tuned and stay around only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
1: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Selain semua Moin 6 Pro 2 RR di Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Rina Zali ya siang hari ini. Dan yes, aku mau nyapain dulu yang udah gabung ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916. Yang dari mana nih yang request lagunya Raisa featuring Kara, teman Pro 2? Ada Intan di Jakabaring. Hai Intan, apakah kamu sedang menikmati waktu Jumat yang lenggang ini ya? Karena kan kebanyakan orang WFH ya hari ini ya. Dan nyamain juga ada Dinda yang katanya pengen denger lagu dari Tulus Sepatu. Udah aku siapin Dinda, tenang aja ya. And selain itu aku juga punya lagu dari Rich Brian, teman Pro 2 California. Tapi sebelum itu aku bakal puterin lagu yang di request tadi sama Intan. So this is Raisa, You Better Believe Me.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
2: Stay tuned and stay around only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kalau dikirim ke bumi, orang-orang seperti itu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu. Jogging juga?
0: Iya. Kamu sendirian?
1: Sama mama. Tuh, di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Bang. Ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong, Bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong. Pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih, Bang. Udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian, lu kan digaji emang buat ginian, Bang.
1: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih, Abang. Enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu, baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: waktunya Nguliner. Nguliner, ngobrolin usaha entrepreneur.
1: Selamat pagi 6 Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Waktunya Nguliner, ngobrolin usaha dan juga entrepreneur ya. Dan siang hari ini teman Pro 2, aku gak sendiri ya. Tapi nih ya, udah bareng sama aku teman Pro 2, salah satu dosen ya dari ITB Bina Sriwijaya Palembang. Halo, selamat siang. Ada siapa?
2: Siang, ada Dora di sini.
1: Oke, ada Kak Dora Indah Triana, SHMM ya. Aduh, ini dosen apa nih Kak? Boleh kenalan?
2: Ya, nama saya Dora Indah Triana, sesuai tulisannya. Sarjana Hukum dan Magister Manajemen. Kebetulan saya dipercaya mengajar di ITB Bina Sriwijaya di Prodi Teknik Komputer. Jadi saya di sana selain mengajar manajemen, saya juga diminta untuk mengajar mata kuliah Pancasila, begitu juga untuk mata kuliah kewarganegaraan.
1: Oh,
2: seperti itu.
1: Kayaknya borongan ya.
2: Iya, sesuai borongan juga ya? Depannya SH. Bener. Jadi diminta untuk mengajar Pancasila kewarganegaraan.
1: Oke. Udah lama Kak jadi dosen?
2: Sudah lama sekali.
1: Udah lama ya?
2: Dari kapan tuh? Pertama dari 2013.
1: Dari 2013. Wow, ini iya, udah hampir 13 tahun ya berarti ya?
2: Sekitar itu.
1: 2013. Awalnya dulu emang dosennya dosen apa Kak? Langsung sama Kak kayak sekarang?
2: Ya, pertama saya diterima itu mengajar manajemen dulu.
1: Oh, manajemen dulu awalnya ya.
2: Sesuai dengan program studi saya yang akhir kan. Manajemen.
1: Oh, awalnya manajemen. Terus masuklah ITB Bina Sriwijaya, jadi teknik komputer.
2: Iya, ya, karena ada beberapa prodi kan. Kebetulan saya dipercaya untuk mendidik di prodi teknik komputer.
1: Oke. Hari-hari ngapain aja nih Kak? Kalau selain jadi dosen nih?
2: Selain dari dosen, mengembangkan usaha kecil-kecilan.
1: Oh iya.
2: Ada, bekerja sampingan juga ada.
1: Oh, usaha
2: seperti
1: apa nih Kak?
2: Itu ya, UMKM. Kebetulan saya juga menjalankan bisnis online.
1: Oh, bisnis online. Jadi emang dosen tuh semuanya dijalanin ya.
2: Iya.
1: Bisnis hayu, ngajar hayu.
2: Jadi
1: ya,
2: tidak hanya teori, prakteknya juga harus
1: dalam
2: jalan.
1: Dalam prakteknya juga harus jalan.
2: Benar. Jadi tidak, pada saat kita berbicara di kelas itu kita tidak hanya berbicara teori, tapi sudah kita praktekkan.
1: Itu kan akan lebih
2: mudah dipahami dan memberi apa ya, contoh-contohnya akan lebih mudah.
1: Bener.
2: Seperti itu.
1: Takutnya nanti kayak muridnya bilang ya, emang bener ya dosen?
2: Iya, nanti gini ya Bu. Wah, ibu dosen ini ngomong aja.
1: Iya.
2: Tapi teorinya nggak ada.
1: Tapi ternyata itu bikin usaha juga ya.
2: Iya, harus seperti itu.
1: Harus seperti itu teman Pro 2. Jadi memang semuanya seimbang.
2: Iya.
1: Nah, tema kita siang hari ini ya teman Pro 2 itu menciptakan UMKM yang tangguh melalui penguatan karakter dan juga kompetensi SDM nih Kak ya.
2: Iya,
1: aduh. Itu sebenarnya makna UMKM yang tangguh di era sekarang menurut Kak Dora apa nih Kak?
2: UMKM yang tangguh itu adalah ketika kita membuka usaha, kita memulai suatu usaha yang sekecil apapun, kita mampu mengembangkannya menjadi lebih besar.
1: Okay.
2: Tangguh dalam arti berbagai situasi bisa kita hadapi. Entah itu ke dalam masalah sulit, pada saat orang berkata ekonomi kita dalam keadaan yang sulit, masih tetap bisa bertahan, tangguh. Jadi memang dalam konteks tangguh ini, UMKM itu harus bisa mempunyai satu kemandirian. Tetap bertahan.
1: Oh, tetap bertahan kayak gitu ya.
2: Wah. Jangan patah semangat dikit-dikit langsung sudahlah meninggalkan apa yang sudah dijalankan.
1: Iya,
2: kan?
1: Bener, kayak ya, laku dikit langsung udahlah kayaknya enggak bisa deh gitu ya. Tapi kalau menurut Kak Dora sendiri, kenapa sih produk itu enggak bisa bertahan lama?
2: Produk itu sebenarnya ya bagaimana kita cara memasarkannya.

0: kan. Bagaimana cara memasarkannya pada saat kita mempromosikan suatu produk atau menjual suatu produk, itu kan kita harus juga tahu kegunaannya, manfaatnya untuk apa, dan kita harus menyampaikannya secara tepat sasaran. Tepat sasaran dalam arti misalnya produk kita ini kecantikan, ya kita harus juga bisa, contoh ya, ini saya berikan contoh, kalau produk kecantikan ya kita harus tahu sasarannya apa, wanita, wanita usia berapa. Nah, kalau tepat sasaran dan juga tepat manfaat, artinya apa, produk yang kita pasarkan ya memang benar-benar mempunyai kualitas yang bagus, tidak abal-abal, maksud saya berarti sudah ada legalitas lah, baik dari instansi terkait atau apapun. Jadi produk yang kita tawarkan bagus, dan cara kita menyampaikannya juga tepat sasaran, saya pikir itu akan sangat bermanfaat.
1: Oh, jadi memang cara nyampeinnya juga ya, kayak cara kita masarinnya juga.
0: Iya, sasarannya misalnya apa? Seperti yang saya contoh tadi, produk kecantikan ya, misalnya sasarannya ya usia muda, wanita-wanita muda misalnya usia 20-30. Ya, itu yang kita sampaikan dengan kapasitas atau target pasar dengan umur seperti itu. Dan kita harus juga tahu biasanya kebutuhan-kebutuhan apa yang mereka perlukan, sehingga apa yang kita sampaikan melalui produk itu bisa tepat sasaran.
1: Oh, ternyata seperti itu, teman-teman.
0: Iya.
1: Nah, kalau ngomongin tangguh nih, kayak, tapi kan banyak juga orang sekarang tuh lagi naik banget di Thread sama juga di X tuh, ada salah satu kayak selebgram yang dibilang, kok produk gue gak naik-naik ya, padahal kayak produk lain naik, kok produk gue kayak underrated banget. Apakah memang owner itu juga berpengaruh penting ke dalam suatu produk brandingnya kayak gitu?
0: Bisa jadi, karena kalau misalnya seperti itu, misalnya dia membranding produk sendiri ya, tentu orang akan membandingkannya dengan kehidupan pribadi. Tidak mudah loh untuk menjadi seorang content creator kan. Kadang-kadang orang menyoroti dari sisi seperti itu. Banyak yang saya amati memang kejatuhan satu produk itu karena orang sudah tidak simpati lagi dengan pemiliknya, sehingga walaupun kualitasnya bagus, kualitas bagus kan itu harus juga diuji. Diuji artinya apa? Diuji, dilempar ke pasar, ada yang memakai dan ada yang membuat statement membuktikan bahwa produk itu bagus. Nah, kadang-kadang produknya bagus, kalau saya katakan tadi pemasarannya, caranya itu tidak bagus, ya tentu tidak tepat sasaran. Seperti tadi ya, mungkin produknya bagus, tapi kalau orang melihat karakter dari yang membawakannya itu dalam kehidupannya, ya mungkin mohon maaf, banyak hal-hal yang dia lakukan pro kontra ya, atau membuat orang memiliki opini-opini negatif, ya tentu akan susah juga. Makanya saya mengatakan bahwa branding pribadi juga itu penting.
1: Iya, mungkin agak tidak sesuai juga ya, kayak jual tas tapi ternyata dia pakai merek lain.
0: Iya,
1: gitu
0: bisa
1: ya,
0: seperti itu branding. Jadi memang harus menjaga juga apa yang ditawarkan ke pasar itu juga apakah dia pakai sendiri, apakah ada hasilnya, itu kan harus juga dibuktikan.
1: Oke. Nah, karakter yang paling wajib nih kak dipunya nih kalau kayak gitu oleh pelaku UMKM tuh apa sebenarnya? Gimana tuh karakternya?
0: Karakter yang pertama adalah seperti yang saya sampaikan tadi, jujur. Artinya apa? Kita mereview produk itu harus benar, sesuai dengan faktanya. Jadi yang pertama sebenarnya karakter. Jadi berbicara karakter ya, karakter ini kan sebenarnya sifat yang melekat dalam diri seseorang ya. Itu bisa dibentuk dari lingkungan. Ya, lingkungan itu membentuk karakter seseorang. Karakter seseorang bisa berlaku jujur atau dia mempunyai karakter yang keras seperti itu dalam kehidupan, itu terbentuk dari lingkungan. Nah, salah satu contoh yang perlu adalah jujur, sehingga dalam mereview produk sesuai dengan kenyataan. Ya kalau memang misalnya produk makanan, makanan itu tidak bisa disimpan selama misalnya seminggu, ya jangan kita mempromosikannya, oh makanan ini bisa tahan sampai seminggu, seperti itu kan. Kita harus benar-benar mereview. Kalau memang hanya tahan 1 jam, 2 jam, ya kita harus benar-benar menyampaikan. Jadi plus minus produk itu juga harus bisa disampaikan dengan baik. kepada konsumen.
1: Oke, jadi memang semua plus minusnya tuh emang harus disampaikan dengan baik, iya, ya Kak ya. Pahit manisnya pokoknya sampein aja dulu ya.
0: Iya, daripada kan komplain belakangan itu juga menyangkut karakter. Benar. Jadi kejujuran dari seorang pemilik UMKM juga itu diperlukan.
1: Benar. Nah, tapi kalau misalnya ada yang komplain nih kayak kita sebagai pemilik atau juga kayak owner suatu brand itu sebenarnya harus gimana sih Kak? Karena kadang ada beberapa orang yang menyampaikan kritiknya tuh dengan kayak hal yang nyelkit banget gitu ya.
0: Iya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa pasti ada yang pro, ada yang kontra. Jadi kalau itulah namanya perlu karakter, penguatan dalam karakter, dalam arti apa? Sekeras apapun terpaan yang dihadapi harus bisa kita terima. Artinya apa? Pada saat produk kita ternyata di beberapa konsumen itu mengalami kegagalan, artinya ya pasti ada komplain. Kita harus bisa terima itu. Dalam arti ini penguatan karakter berarti kita tidak langsung patah semangat atau produk itu sudah nggak usah jual lagi itu. Kita harus bisa menerima, apalagi kalau itu produk sendiri ya, buatan sendiri. Dengan adanya masukan-masukan itu, menurut saya itu bisa menjadi perbaikan. Kita perbaiki kekurangannya apa sih? Dari masukan-masukan orang itu kan pasti menjadi satu peningkatan sehingga produk itu bisa menjadi lebih baik lagi. Kalau menurut saya ya, jadi terbuka aja sih. Apapun yang orang sampaikan itu harus bisa diterima oleh pemilik usaha UMKM.
1: Teman Pro 2 ternyata seperti itu ya. Teman Pro 2, kita bakal masih ngobrol lebih jauh ya seputar menciptakan UMKM yang tangguh melalui penguatan karakter dan juga kompetensi SDM ini. Tapi karena kita udah masuk ke waktu zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, kita akan dengarkan dulu azan dan juga doa untuk azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Teman Pro 2, jadi pastiin kamu station di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Baik teman Pro 2, seiring berkumandangnya azan untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: 9.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Udah balik lagi di Santai Siang ya, spesial teman Pro 2 UMKM dan juga kuliner. Jadi kita ngebahas seputar dunia UMKM dan juga entrepreneur. Dan sebenarnya aku udah ngobrol dari tadi banget ya teman Pro 2 sama Kak Dora. Ini salah satu dosen di ITB Bina Sriwijaya ya. Tapi untuk tahun ini, tapi kita gak tahu nanti ke depannya bakal gabung ya Kak katanya ya.
1: Sekarang sudah gabung dengan Stikes Abdurrahman.
0: Sekarang sudah, nah nanti bakal
1: kampusnya
0: jadi universitas kabarnya ya.
1: Iya, mudah-mudahan didoakan saja bersama.
0: Kita doakan cepat bersama ya teman berdua. Semoga prosesnya cepat ya. Jadi nanti bisa penerimaan lebih banyak mahasiswanya ya.
1: Amin.
0: Karena aku lihat di sini juga ada kayak kelas-kelas untuk pekerja juga ya.
1: Iya. Itu dari sore ke malam memang Bina Sriwijaya ini kan ITB Bina Sriwijaya itu membuka kelas khusus untuk karyawan pegawai. Jadi biasanya dimulai dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Ada juga yang kelas weekend khusus hari Sabtu. Kalau Sabtu seharian memang dari pagi sampai malam.
0: Pernah ngajar kelas malam gak sih Kak?
1: Saya memang kelas malam.
0: Oh iya, spesialisnya di kelas malam ternyata
1: iya.
0: Ya.
1: Iya. Jadi banyak murid-muridnya, mahasiswa-mahasiswanya itu yang sudah bekerja seperti itu.
0: Ada perbedaan nggak sih Kak kalau misalnya dari mahasiswa-mahasiswa yang emang reguler terus sama mahasiswa yang karyawan-karyawati?
1: Banyak sih perbedaannya. Yang pasti kita tidak bisa maksakan ya. Biasanya kalau kelas karyawan-karyawati itu kelihatan sekali mereka capek kadang-kadang belajar. Jadi kita tidak bisa memaksakan juga. Yang penting mereka bisa hadir, kita selalu support dan materi bisa diikuti dengan baik. Itu sudah cukup karena kita juga memahami keterbatasan mereka, keletihan mereka setelah bekerja. Beda kalau memang yang kelas biasa, reguler ya. Tentu kita mendorong mereka untuk lebih giat lagi khususnya dalam mengikuti semua materi. Ya memang beda.
0: Beda karakteristik ternyata ya.
1: Beda karakteristik.
0: Sangat jauh ternyata ya teman Pro 2
1: ya. Iya, benar.
0: Aduh. Tapi kalau kita balik lagi nih teman Pro 2 ke obrolan kita siang hari ini tentang gimana sih menciptakan UMKM yang tangguh melalui penguatan karakteristik dan juga kompetensi SDM nih teman Pro 2. Tadi udah disinggung sedikit juga ya sama Kak Dora kalau ternyata kayak branding tuh juga penting, karakter itu penting banget ya. Terus tadi juga kita ngobrolin gimana sih kalau misalnya ada kritikan yang ternyata emang jelas banget gitu ya. Nah, Kak Dora tadi bilang itu tuh yang paling penting adalah mental. Nah, ini gimana sih Kak sebenarnya cara ngebangun mental tuh yang pantang menyerah? Apalagi kalau misalnya penjualan lagi turun-turunnya. Kadang orang kan bilang, aduh udahlah, lagi kayaknya emang gak laku deh, berhenti aja jualan gitu kan.
1: Itu memang yang perlu mental ya. Kalau ditanya bagaimana mengasah mental, ya tentu kalau saya menjawab, kita harus melewati dulu proses kehidupan. Proses kehidupan itu bisa saya katakan itulah cara membentuk kita, mental kita. Kalau misalnya kita selalu, mohon maaf, menjadi anak yang selalu dimanja dalam arti kita hidup orang tua selalu mencukupi kebutuhan kita, akan minta apa aja terpenuhi
0: ya.
1: Tentu akan terbentuk karakter yang kalau sedikit-sedikit kena benturan dalam arti ada masalah, ya tentu akan mudah menyerah. Tapi belajarlah menjadi orang yang misalnya dari kecil atau kita mendidik anak, biar jangan kita membiasakan untuk selalu memenuhi apa yang mereka inginkan. Ya harus mereka dididik untuk berusaha sehingga mental mereka juga terbangun. Karena saya mengatakan tadi karakter itu kan terbentuk dari lingkungan. Bagaimana pola asuh orang tua, bagaimana lingkungan teman pergaulannya itu bisa membentuk karakter. Nah untuk mempunyai mental yang kuat ya harus melewati proses kehidupan dulu ya. Jatuh harus berani bangun lagi. Kalau kita tersandung ya harus obati luka, setelah itu kita berjalan lagi. Jadi saya mengatakan bahwa mental itu memang harus dilatih ya. Yang pasti harus ditanamkan dalam mindset kita, pikiran kita, bahwa pada saat kita jatuh jangan menyerah. Harus berani bangkit lagi. Kalau kita terluka ya obati luka kita. Apa yang menjadi penyebab kita terluka atau sakit hati, obati, setelah itu bangkit lagi untuk berusaha. Jadi dengan seperti itu mental kita akan terbiasa.
0: Okay.
1: Ya, jadi ada memang perkataan yang mengatakan bahwa kebiasaan itu akan membentuk juga karakter seseorang. Ya, jadi biasakanlah untuk tidak menyerah. Ya, sedih boleh, menangis boleh. Sebagai manusia kan kita harus melewati pada saat ada fase sedih, pasti kita nangis. Ya, kalau kita gagal dalam bisnis usaha, nangis ya nangis aja, tapi jangan nangis keterusan. Cukuplah nangis setelah air matanya habis, bangkit lagi, berusaha lagi, berjuang lagi untuk kehidupan. Ya, memang tadi dibilang benar, hidup itu sulit, tapi jangan menjadi kesulitan itu suatu beban bagi kita, tapi jadikan itu motivasi. Motivasi untuk bangun, berjuang, menaklukkan kehidupan, seperti itu.
0: Oh gitu ternyata teman-teman berdua. Iya. Ya. Jangan pantang menyerah ya, gak apa-apa, nangis dulu ya, kita lewati semuanya, walaupun sambil nangis-nangis.
1: Kalau kita gak nangis juga, ya bukan manusia.
0: Aneh juga ya, namanya ya.
1: Robot dong kita, gak punya air mata.
0: Bener, semua perasaan tuh valid ya.
1: Iya,
0: jadi
1: valid.
0: Kayak, boleh, kamu boleh nangis, tapi nanti semangat lagi ya.
1: Iya, bener.
0: Oke, nah kalau ngomongin karakter, tadi udah ngomongin karakter, sekarang kita ngomongin kompetensi SDM nih kak ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngomong di dunia UMKM, yang dimasuk sama kompetensi itu kayak gimana tuh kak?
1: Sebenarnya dalam bahasa sederhana, SDM kan sumber daya manusia. Jadi dalam konteks UMKM ya, mikro, kecil, dan menengah, yang pasti kompetensi SDM itu menyangkut bagaimana seseorang mampu, bisa, atau ahli dalam apa yang dijalaninya, bidang usaha. Artinya apa? Ya, sebagai contoh, kalau misalnya kita mau berusaha dalam bidang kuliner, misalnya pempek, ya kita harus kompeten. Artinya apa? Kita benar-benar harus tahu cara membuatnya, cara produksinya, pemilihan bahannya. Ya, jadi jangan asal-asalan. Itu dalam kuliner. Kalau misalnya dalam hal yang lain seperti itu juga. Artinya kita harus mempunyai keahlian dalam bidang tersebut. Ya, sebagai sumber daya manusia, artinya kalau kita misalnya kalau usaha mikro kan lebih cenderung itu owner itu sebagai juga pekerja.
0: Oh iya benar, semuanya ya, ya. Ownernya, iya, manajernya, ya, dapurnya dia,
1: dia yang keuangan, yang ke pasar
0: benar,
1: dia
0: benar,
1: ya.
0: benar.
1: Nah artinya apa, pada saat kita berbicara UMKM, ya skill itu juga harus dimiliki oleh owner, artinya kompetensi, berkompeten gak dia dalam hal tersebut. Ya, sehingga itu juga menjadi satu tolak ukur UMKM itu bisa bertahan atau tidak. Selain tadi kan karakter, ya karakter itu juga berpengaruh terhadap konsumen, ya terhadap orang yang melihat secara langsung. Tetapi pada saat berbicara kompetensi SDM itu adalah bagaimana kemampuan dia untuk mengelola usaha yang dijalankan. Seperti itu.
0: Ternyata itu. Menurut Kak Dora nih, di 2026 ini ya, in this era nih, skill apa sih yang wajib banget dipunya sama para pelaku UMKM?
1: UMKM, ya yang pasti kalau saya berbicara di 2026 nih, jangan gaptek gitu aja. Ya, walaupun kadang-kadang orang berbicara, saya memulai UMKM di usia yang tidak muda lagi. Bisa saja gitu ya, misalnya kadang-kadang orang memulai UMKM pada saat dia sudah selesai pensiun. Tapi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk tidak mengenal teknologi. Kenapa? Karena teknologi itulah senjata UMKM di era sekarang ya. Era digital namanya kan. Jadi kita harus bisa, ya paling enggak WhatsApp, bagaimana sekarang kita bisa memasarkan produk. Kita juga harus mengenal media sosial. Kita juga menambah ilmu lah, itu termasuk kompetensi juga SDM. Belajarlah juga untuk bagaimana sih buat konten seperti itu, membuat video-video singkat, ya
0: marketing-marketingnya gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Sehingga usaha mikro sekalipun yang tadi saya katakan owner merangkap pekerja sekaligus semuanya,
0: semuanya ya.
1: Dia juga harus memiliki kemampuan itu. Jadi 2026 apalagi sekarang sudah masuk semuanya berbicara tentang kecerdasan intelektual.
0: Bener.
1: Itu sangat-sangat mempermudah. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak mau belajar. Jadi usia jangan jadi hambatan ya. Dan ya apalagi yang muda, yang muda harus juga lebih bisa memanfaatkan di 2026 ini sehingga UMKM bisa berkembang.
0: Jadi memang kayak gitu ya teman pro 2. Jangan jadiin alasan ya kayak semua orang bakal bakal bisa deh pokoknya ya, kalau misalnya kalau mau bisa,
1: kalau ada kemauan gitu ya.
0: Kalau ada kemauan pasti bisa.
1: Ada jalan.
0: Oh itu tuh ya. Kalau ada kemauan ada jalan. Tenang aja teman-teman.
1: Tenang aja
0: ya. Banyak jalan menuju Roma. Tapi ada juga yang bilang kayak gini kak. Oh kalau kita dagang tuh kita tuh harus pintar ngomong. Bener nggak sih kak sebenarnya?
1: Sebenarnya ada iyanya ada tidak. Okay. Tapi apakah orang yang tidak bisa ngomong tidak bisa berjualan? Enggak juga.
0: Oh enggak juga.
1: Yang pasti selain bisa berbicara, kalau saya melihatnya berbicara itu nomor sekian lah. Uh-huh. Yang pasti senyum aja dulu.
0: Oh itu ya kuncinya ya.
1: Kalau kita jualan apa-apa jangan kita pasang muka marah,
0: cemberut gitu ya.
1: Ya gimana orang mau tertarik ya. Walaupun kita nggak bisa ngomong, dengan senyuman bisa melulukan hati konsumen loh.
0: Oh iya ya ternyata ya.
1: Dan itu hal yang mudah yang kadang-kadang tidak dilakukan oleh seorang pemilik UMKM.
0: Bahasa paling mudah itu
1: paling mudah.
0: Senyum ya.
1: Senyum aja, nanti kan dari tersenyum orang bertanya, ya
0: jual apa?
1: Jual apa? Ya.
0: Oh ternyata emang kayak gitu.
1: Tersenyum, angguk, bisa memulai komunikasi seperti itu.
0: Oh,
1: ya dengan kalau kita ya kita melihat aja kalau kita mau beli produk orang kelihatannya kok orang ini sini
0: sebenarnya
1: cemberut terus
0: seneng ya gitu ya.
1: Kadang-kadang di medsos juga kita skip ya kita lewat kan.
0: Oh iya benar. Takut banget nanya harga ya.
1: Takut
0: banget ya. Oke teman. Pro 2 dan kamu juga bisa ikut obrolan kita siang hari ini ya kalau kamu punya pertanyaan seputar gimana sih menciptakan UMKM yang tangguh melalui penguatan karakter dan juga kompetensi SDM teman Pro 2 boleh kirim langsung ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916 atau Instagram kita juga boleh teman Pro 2 di @pro2rrpalembang. Kita bakal break bentar ya terus masuk lagi buat menjawab semua pertanyaan kamu, jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya, 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah balik lagi ya bareng sama Erin dan juga Kak Dora. Nah, kita tadi udah janji buat ngejawab beberapa pertanyaan yang masuk ya Kak ya. Dan kita jawab dulu yang masuk di WhatsApp kita di 0816 1106916. Ada siapa nih? Ada Ibu Dian dari Jalan Bengau 1171. Nah, boleh kalau lewat Bengau boleh mampir ke rumah Ibu Dian ya, teman-teman berdua. Ini Ibu Dian mau tanya dong terkait obrolan siang hari ini, gimana sih cara ngembangin SDM dengan budget yang minim? Nah, ini gimana? Okay.
1: Budget yang minim itu berbicara tentang ya masuk dalam mikro ya, usaha mikro. Artinya apa? Jangan takut untuk memulai usaha.
0: Okay.
1: Ya, kembali lagi kita melihat ke kompetensi SDM tadi, kaitannya dengan itu. Jadi tanpa modal pun kita bisa memulai usaha. Tapi lihat dulu apakah yang menjadi kemampuan kita, apa yang menjadi potensi dalam diri kita. Ya, kalau misalnya memulai usaha bisa contohnya seperti membuka usaha makanan tadi ya, kuliner. Kalau memang ahli, misalnya kalau orang Palembang ya pasti bisa buat pempek kan.
0: Iya.
1: Ya pasti buat pempek. Nah, kalau kita merasa yakin dengan kemampuan kita dalam mengolah kuliner, ya kita mulai bisa seperti itu. Ya, tanpa modal yang besar. Kalau memang hobi masak ya masaklah dulu, lalu bisa tawarkan ya. Jadi caranya memang menawarkan dulu ya, tanpa perlu modal. Kalau memang kira-kira ada yang berminat membeli, memesan, baru kita olah sesuai kemampuan kita, seperti itu. Atau ada juga seperti program dropship atau reseller, itu juga bisa membantu. Artinya kita juga bisa mencari dulu pembeli, setelah yakin pembeli bisa juga kadang-kadang sebenarnya yang menjadi trust atau karakter pada saat kita mendapat kepercayaan.
0: Okay.
1: Jadi paling penting kalau kita belum punya modal, yang pasti kita harus punya modal kepercayaan dulu dari orang pembeli. Kalau orang sudah percaya, artinya kan pada saat dia menyerahkan uangnya terlebih dahulu untuk kita kelola dalam bentuk makanan atau dalam bentuk apapun, ya tentu kita juga harus menjawab kepercayaan mereka dengan tanggung jawab. Ya, jadi tidak artinya sudah terima uangnya langsung lari aja, meninggal
0: ya,
1: atau
0: ya
1: tidak diselesaikan, seperti itu tidak. Jadi tanpa modal pun kita bisa menjalankan usaha. Itu contoh-contoh simple sih seperti itu yang bisa saya sampaikan.
0: Gimana dengan modal yang kecil ya Bu ya, modal
1: yang
0: ini bisa mengembangkan usaha itu tuh ternyata ya. Next ada siapa lagi nih, 081271 sekian deh ya. Mau tanya, karakter apa sih yang harus dimiliki pelaku UMKM dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi saat ini?
1: Ya.
0: Nah, ini gimana nih Kak?
1: Seperti yang saya sudah bahas tadi, bahwa dalam masa ketidakpastian, artinya ekonomi sekarang ini kan cenderung, apalagi dengan harga-harga yang naik, ya kadang-kadang sebagai pelaku UMKM tuh agak kesulitan dalam menentukan harga. Ya, kadang-kadang kita naikkan, pembeli atau konsumen itu merasa kok tinggi sekali, kemarin harganya masih sekian, sekarang ini sudah sekian, ya. Itu termasuk ketidakstabilan. Yang pasti pelaku UMKM tuh harus yakin dulu, harus memiliki keyakinan, ya seperti yang saya katakan tadi, kepercayaan juga, sehingga apapun yang dilakukan itu bisa berjalan berhasil dengan baik, seperti itu.
0: Oh, jadi emang dengan cara seperti itu ya. Oke. Mau jawab lagi nih ya. Banyak juga ya
1: banyak
0: ternyata yang bergabung
1: ya
0: siang hari ini ya.
1: Boleh.
0: Oke, ada Fadli di Sukarami.
1: Ya,
0: yang tadi aku curiga ini kayaknya anak muridnya ya. Soalnya panggilnya Bu Dora. Bu Dora, saya baru ngebuka usaha minuman. Kadang saya kehilangan semangat pas lagi penjualan lagi sepi. Gimana nih cara ngejaga mentalnya supaya tetap optimis?
1: Iya. Sebenarnya dalam memulai usaha itu udah bagus, sudah ada usaha minuman ya. Artinya
0: ya
1: tinggal bertahannya kan. Sudah ada yang dijalankan tapi bertahan. Mentalnya harus kita bangun. Sebenarnya saya mengajak, buatlah impian. Apa sih impian yang ingin kamu capai?
0: Ada goals dulu ya.
1: Goals dulu ya, bahasa mudahnya ya, impian. Setiap orang tuh harus punya impian. Jadi kalau misalnya membangun usaha minuman seperti itu, harus dibuat dulu. Mimpi saya nih apa? Ya misalnya kalau siapa Fadli tadi ya, Fadli mau apa? Mau misalnya, oh saya 10 tahun atau 5 tahun ke depan mau umroh. Goals itu yang harus ditanamkan sehingga pada saat penjualan sepi atau apa, jangan kehilangan arah. Tetap semangat, oh tetap harus usaha. Kalaupun misalnya di satu tempat sepi, cari cara lain, misalnya menawarkan ke kerabat-kerabat terdekat atau teman-teman, atau misalnya bisa ajak teman-teman ngumpul, eh ngumpul kok di tempat saya nongkrong-nongkrong, dari duduk-duduk kan ya mereka kalau minum ya pasti perlu minum, itu bisa menjadi satu opsi atau pilihan supaya bisa tetap berjalan. Tapi saya menyarankan ya, bang, impian kalian itu apa? Itu yang harus ditanamkan sehingga tidak kehilangan arah. Ya, jadi pada saat penjualan rame, bersyukur, dan kalau bisa ya ditabung untuk mencapai cita-citanya. Tapi pada saat sepi, kita juga harus ingat jangan patah semangat karena ada yang ingin kita capai. Seperti itu.
0: Kayak gitu ternyata ya. Oke deh ya, kalau kayak gitu. Terus tadi juga ada yang mainnya juga ya dari Instagram kita, teman Pro 2 ya. Penting gak sih Kak buat ngikutin pelatihan atau juga seminar-seminar bagi pelaku UMKM?
1: Itu sangat penting. Saya bilang sangat penting apa, dalam meningkatkan kompetensi atau skill tadi. Ya jadi jangan berpuas diri dengan apa yang ada. Inovasi itu sangat penting. Dengan mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu, apalagi kalau yang diadakan pemerintah, biasanya kan banyak yang gratis.
0: Free,
1: tidak berbayar. Artinya kalau ada kesempatan seperti itu, manfaatkanlah. Saya mengatakan bahwa kesempatan itu tidak datang dua kali. Jadi kalau ada ditawarkan, apalagi yang free seperti itu, untuk meningkatkan ilmu, ya kita harus kejar. Ya, artinya apa, jangan pikirkan buang waktu 2 jam. Kadang-kadang seminar seperti itu kan orang pikir ngabisin waktu 1 jam.
0: Benar.
1: Tapi ingatlah, 1 jam atau 1 hari yang kita gunakan untuk menambah ilmu itu bisa digunakan untuk beberapa tahun ke depan. Artinya dengan meningkatkan ilmu, kompetensi kita, skill kita bertambah, pengetahuan kita bertambah, relasi dan jaringan juga bertambah. Pada saat kita bertemu di dalam suatu pelatihan, ya kita tentu akan bertemu dengan teman yang banyak. Itu bisa menjadi relasi kita yang bisa kita gunakan dalam usaha UMKM. Jadi kalau ada kesempatan ya ambil, kenapa enggak, seperti itu ya. Ilmu itu tidak berbatas. Ilmu itu selalu berkembang dan kita harus selalu upgrade. Kita harus selalu menambah. Itu yang sering kita katakan inovasi. Apalagi dalam kuliner, banyak saingan, misalnya pisang goreng, ya banyak yang jualan pisang goreng. Tapi kasih inovasi ya, ada yang topping keju, topping coklat, atau pisang dibentuk segala macam. Itu namanya inovasi. Sehingga walaupun bahan dasarnya sama, tetapi produk yang dihasilkan bisa bervariasi. Menambah nilai jual juga.
0: Benar ya. Oke. Ada lagi nih, ada Putri di Kalidoni. Siang Erin, mau tanya dong, gimana cara memilih karyawan yang punya karakter baik meskipun belum punya pengalaman kerja?
1: Ya, memilih karyawan, Putri mungkin sudah punya banyak pegawai ya.
0: Iya. Alhamdulillah Putri ya.
1: Ya, jadi dalam memilih, kita memang awal itu harus mengadakan percakapan dulu ya dengan calon pegawai. Bisa kita lihat dari ngobrol itu, bisa kita lihat bagaimana karakternya, keinginannya, visinya. Dari berbicara kita bisa tahu. Setelah itu ya, kalau misalnya belum memiliki kemampuan, itu bisa dilatih. Saya pikir sebagai owner itu juga harus bisa memberi kesempatan. Pada saat dia bisa melihat bahwa ini calon pegawai saya ini karakternya baik, ya, tapi dalam skill itu kemampuan kurang, itu bisa diberikan, coba memberikan kesempatan untuk melatih. Kalaupun sudah dalam masa pelatihan itu memang tidak bisa, ya, tidak memiliki kemampuan, ya mungkin bisa dikatakan ya mohon maaf, ya, tidak bisa dilanjutkan. Tapi harus diberikan kesempatan dalam memilih. Ya, sebagai awal memang harus dari percakapan itu kita bisa tahu loh, dari ngobrol, ya, kemampuan seseorang, apa keinginannya, bagaimana kemampuannya. Ya. Mulailah dari obrolan.
0: Dari karyawan dulu ya.
1: Iya, benar.
0: Interview aja dulu ya. Oke, terakhir nih nih ya dari Dinda di Seberang Ulu. Rin mau tanya dong, kalau ada karyawan yang bagus tapi kurang disiplin, itu lebih baik dibina atau diganti? Terus gimana nih cara ngebangun budaya disiplin kalau usahanya masih dikelola sama keluarga sendiri? Nah ini agak complicated ya Kak ya sebenarnya.
1: Panjang ya, ya pertanyaannya. Jadi sebenarnya kan tidak disiplin, tetapi memiliki kemampuan. Iya. Tidak disiplin dalam arti apa dulu? Ya, apa datangnya siang, ya? Atau tidak disiplin ketika jam kerja dia jalan-jalan keluar?
0: Tidak sesuai ya. SOP ya. Ya?
1: Tidak sesuai SOP. Artinya itu bisa dibicarakan, ya, karena potensi ada sebenarnya. Tapi mungkin untuk SDM yang seperti itu, karyawan seperti itu, harus ada pendekatan dari owner. Artinya apa? Kadang-kadang orang melakukan satu tindakan, walaupun dia kompeten dalam bidangnya, mampu mengerjakannya, harus ada pendekatan. Ngobrol, kembali lagi kalau saya mengatakan selalu ngobrol. Ya. Jangan menjadikan owner itu seperti raja, penguasa, diktator, enggak zamannya. Kalau sekarang itu harus ngobrol. Jadi dari obrolan itu tahu kenapa dia enggak disiplin. Misalnya dia datang selalu terlambat, kenapa sih? Atau misalnya pada jam-jam tertentu dia selalu keluar. Ya. Tapi kalau dalam bekerja dia serius, ya itu harus ditanya, diobrolin sehingga bisa dicari solusinya. Dicari solusinya untuk kepentingan bersama. Saya pikir kalau seorang owner bisa menempatkan karyawan pada porsinya yang tepat, tentu karyawan juga akan loyal. Loyal seperti itu. Kalau saya melihatnya sih dari sisi itu, ya jangan langsung tiba-tiba dipecat, ya, karena mencari orang yang mempunyai kemampuan, kan dikatakan tadi punya kemampuan. Mencari orang yang memiliki kemampuan yang tepat dalam bidang yang tepat itu sulit. Ya, memang orang yang mencari kerja banyak, tetapi mencari orang yang tepat dalam posisi yang tepat itu hal yang tidak mudah. Ya. Jadi harus diobrolin dulu, mungkin ada masalah, mungkin ada problem yang dihadapi sehingga dia harus melakukan hal-hal tersebut, ya, ketidakdisiplinan tadi, tapi dalam kompetensi dia benar-benar bisa loyal seperti itu. Okay. Itu sih menurut saya.
0: Semuanya bisa dibicarakan dengan baik-baik ya.
1: Iya.
0: Putri,
1: kalau saya sih melihat ya untuk era sekarang tidak zamannya lagi seorang owner itu ya marah-marah, ya langsung tiba-tiba mecat pegawainya, karena segala sesuatu itu ada tempatnya, ada porsinya, ya usaha banyak, ya saingan banyak, jangan sampai akhirnya hal yang dilakukan oleh owner itu menjadi bumerang, artinya berbalik menghantam usahanya sendiri, seperti itu.
0: Oke deh teman-teman Pro 2, karena ini udah mau jam 1 ya.
1: Iya.
0: Aduh, terakhir nih Kak, boleh gak sih ada yang pengen disampaikan mungkin untuk seluruh pelaku UMKM di Palembang atau juga di Sumsel, ada yang pengen disampaikan? Silahkan Kak Dora.
1: Untuk semua pelaku UMKM khususnya pendengar dan yang melihat di YouTube Pro 2, saya pikir jangan takut untuk memulai satu usaha. Jangan takut untuk berjuang menjalani kehidupan ini. Segala sesuatu bisa dijalani. Kita bisa belajar, kita bisa menambah ilmu, kita bisa berinovasi dalam usaha kita. Dan yang pasti jangan patah semangat dalam menjalankan usaha. Pasti selalu ada masalah dalam kehidupan, pasti ada masalah. Tapi jangan takut, kita tetap berusaha. Dan yang pasti kunci saya terakhir, kita harus bekerja disertai doa. Ya, kalau kita bekerja disertai doa, saya yakin selalu ada berkat rahmat dari Tuhan sehingga apa yang kita kerjakan itu akan selalu berhasil.
0: Oke teman Pro 2 ya, itu tadi obrolan kita bareng sama Kak Dora.
1: Iya, terima kasih.
0: Aduh, kita banyak belajar ternyata teman Pro 2 ya siang hari ini. Kalau ternyata UMKM yang kuat tuh bukan cuma dibangun dari produk yang enak, tempat yang nyaman, ya, atau juga modal yang gede, tapi juga kayak karakter pemilik usahanya kayak
1: ya, benar.
0: Kemampuan untuk terus belajar,
1: berinovasi juga.
0: Bener, kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya juga teman Pro 2. Dan pastinya terima kasih banyak ya kepada Kak Dora.
1: Iya, sama-sama.
0: Baik. baik yang udah berbagi ilmu, pengalaman, motivasi banyak deh bareng sama kita siang hari ini teman Pro 2 ya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa jadi inspirasi bagi para pelaku UMKM maupun juga anak-anak muda di Palembang yang sedang ngerintis bisnisnya.
1: Ya,
0: dan pastinya buat teman Pro 2 juga ya, jangan pernah berhenti untuk mengembangkan diri karena memang bisnis yang hebat selalu dimulai dari pribadi yang mau terus belajar. And thank you so much buat kamu yang udah gabung siang hari ini ya. Aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu teman Pro 2 untuk di santai siang kali ini. Terima kasih banyak sudah menemani santai siang UMKM di Pro 2 91,6. Dan buat kamu yang mau rerun, kamu bisa nonton lagi cuplikan kita di YouTube Pro 2 RRI Palembang. Tetap semangat, terus berkarya, dan jangan lupa dukung produk lokal. Sampai jumpa di santai siang berikutnya. Aku Erin Azali dan juga
1: ya Dora.
0: Kita pamit, bye.
1: Terima kasih, bye.
2: Ini. Sampai ketemu di program Nguliner selanjutnya. Nguliner, ngobrolin usaha entrepreneur.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Produ FM Palembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less. The great

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

101,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Rena Zali di Santai Siang. Dan karena ini udah mepet jam 2 ya, nanti di jam 2 aku bakal kasih update dari dunia entertain, teman Pro 2, buat kamu semua ya. Kira-kira huru-hara apa yang terjadi di dunia entertain kita, nanti bakal aku spill satu-satu. Jadi pastiin kamu stay tune di 101,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

That's Jenny Liz dan Lover teman berdua fresh from the oven karena baru rilis hari ini banget siang tadi teman berdua ya. Yes, jadi Blackpink kembali lagi nyapa penggemarnya lewat solo terbaru Liz dan Lover teman berdua. Dan memang sebenarnya ya Jenny kan udah pernah ngebagiin foto-foto t-shirtnya tuh hari Selasa kemarin teman berdua ya. Dan Liz dan Lover ini ngusung warna musik yang ya summer banget dengan sentuhan gitar lovey ya, terus juga permainan keyboard elektrik yang bergaya vintage teman pro 2. Dan single ini juga jadi penanda perubahan gaya bermusik Jenny kayaknya ya, karena sebelum-sebelumnya kan kayak hip hop banget nih gitu kan. Dan memang ternyata Jenny gak cuma jadi penyanyi dalam proyek ini teman pro 2, dia juga terlibat langsung dalam proses kreatifnya mulai dari penulisan lirik, produksi lagu ya, sampai penyutradaraan video musik teman pro 2. Dan kalau ngelihat ya sebenarnya Liz dan Lover ini udah lebih dulu diperkenalkan Jenny kepada publik itu pas dia ngisi beberapa festival musik internasional ya. Jadi memang di Governor's Ball Music Festival 2026 di Amerika Serikat, terus juga di Rosclyde Festival Denmark juga, terus ada di Opener Festival di Polandia, Metcool Festival di Spanyol kemarin teman bro 2, itu udah pernah dijanjikan sama Jenny. Dan single ini jadi karya solo resmi pertama Jenny sejak ngerilis album Ruby di 2025 teman bro 2. Dan buat kamu yang kepo info lebih lengkapnya bisa kamu kepoin di rri.co.id.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, 91,6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Do you feel like deja vu dengar instrumen barusan, teman Pro 2? Hai. Yes, itu adalah salah satu instrumen ya, soundtracknya Spider-Man No Way Home, teman Pro 2. Yang di bulan ini kita juga nungguin banget ya, Spider-Man No Way Home. Jadi kemarin itu Sony Pictures baru aja ngerilis ya, teman Pro 2, trailer finalnya Spider-Man, teman Pro 2. Jadi Brand New Day yang menampilkan kilas balik perjalanan Peter Parker sejak awal bergabung di MCU ya. Jadi Peter Parker ini menjalani kehidupan baru setelah identitasnya dilupakan sama dunia. Dan dalam trailernya ini ngasih lihat kayak aksi menawan dari Scorpio, terus juga Savage Hulk, Hulk ya, dan juga The Hand, serta hubungan emosional antara Peter Parker dengan MJ yang kembali jadi sorotan, teman Pro 2. Tapi ini ya, peran Sadie Sink ini masih dirahasiakan dan banyak banget spekulasi orang-orang ya, teman Pro 2. Tapi yang lebih keren dari info trailernya Spider-Man, teman Pro 2, ini nih ya, salah satu band asal Indonesia Raya, teman Pro 2, yang bakal ngisi OST film Spider-Man Brand New Day. Wuh ya. Jadi, band For Revenge asal Bandung itu diumumkan menjadi pengisi original soundtrack film Marvel Spider-Man Brand New Day. Dan ini salah satu prestasi yang signifikan banget di panggung internasional, teman Pro 2 ya. Pengumuman ini resmi banget melalui akun media sosial For Revenge ya, dengan konten video yang nampilin visual laba-laba, logo band ya, terus juga tanggal perilisan lagu. Dan kalau kita lihat perilisan lagunya itu bakal di tanggal 28 nanti, teman Pro 2, which is ini 4 hari lagi ya. For Revenge sendiri sebenarnya salah satu band yang mengusung warna musik emo alternatif ya, alternatif rock. Dan digawangi sama Bonnie di vokal, ada Iza di gitar, ada Arif di bass, terus juga ada Diki di drum, teman Pro 2. Memang selama beberapa tahun terakhir ini For Revenge tuh popularitasnya benar-benar meningkat banget, teman Pro 2 ya. Banyak banget sekarang orang-orang yang dengar lagunya For Revenge, karena memang selain lagunya yang enak, mereka tuh kayak relate gitu loh sama kehidupan kita, teman Pro 2. Beberapa lagunya ya kayak Kala Luka Berpesta, terus juga Saat Kubenci Dunia, teman Pro 2, yang Bernama Karma juga, teman Pro 2, yang featuring Vicky ya. Itu teman Pro 2. Dan yes, buat kamu yang kayaknya jarang banget denger lagu For Revenge, kalau aku puterin abis ini, langsung aja. So this is For Revenge, Bandung hari ini.

0: besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan.

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Teman terbaik.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Kiss Me. That Lalisa, teman Pro 2 Moonlight Flora ya. Itu salah satu lagu Lisa yang menurutku cocok di jam-jam segini ya. Karena yang lain pagi-pagi kayaknya bakal kita putar ya teman Pro 2. Tapi nih ya buat kamu Bling, khususnya para Lilis alias penggemar Lalisa teman Pro 2, ini kabar gembira untuk kita semua. Lisa bakal muterin film dokumenternya teman Pro 2 tentang gimana karir solonya dia. Dan itu bakal pertama kali diputarin di Toronto Film Festival 2026. Tapi kalau untuk di luar acara itu belum ada info lebih lanjut ya. Tapi yang pasti film ini nih berdurasi 90 menit kurang lebih, yang memuat isinya dokumenter tentang gimana Lisa menjalani aktivitas dia ya di luar grup Blackpink as a solo, pastinya dalam pengerjaan album solonya juga. Terus gimana juga dia pernah jadi headliner di Coachella 2025 kemarin teman Pro 2. Di situ bakal dikasih lihat semuanya ya, kayak behind the scene-nya. Dan yes, film ini berjudul Always Lalisa ya. Jadi buat kamu yang nungguin banget film ini disiarkan secara komersil, kita tunggu aja nanti ya. Pasti disiarkan secara komersil kok. Tenang-tenang ya. Dan teman Pro 2 kayaknya sampai sini dulu aku nemenin kamu, karena nanti di jam 3 bakal ada Resi Chandra dan juga Divya yang nemenin kamu di Sore Ceria. So thank you so much buat kamu yang udah stay tune di Santai Siang bersama aku. Besok aku bakal nemenin kamu lagi teman Pro 2. Dan aku gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua ya. Dari jalan radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, Seno to Jog, Seno to Free Sex, selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erna Jali undur diri and bye. Enjoy your day.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Sumam Pro 2, Sania Info Pro 2 Palembang bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, film Avengers Doomsday meraih penjualan tiket awal sebesar 16,5 juta dolar Amerika Serikat dalam sehari. Antusiasme penggemar meningkat setelah trailer perdana memperlihatkan konflik Avengers.

informasi terakhir, teman Pro 2, Lembaga Sensor Film LSF dan Badan Perfilman Indonesia BPI mengusulkan revisi aturan penyensoran film di layanan OTT seperti Netflix dan Disney Plus Hotstar. LSF menilai klasifikasi usia penting untuk melindungi anak dari konten yang tidak sesuai. BPI mendorong aturan OTT masuk dalam revisi Undang-Undang Perfilman. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divya.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ekspresiin sore hari versi kamu.
2: Pengen istirahat, capek banget seharian.
3: Bete, cemacet sih.
4: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
5: Dibikin ceria aja.
6: Hah? Emang bisa?
5: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
7: Numpang Nampang.
5: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
8: Eksplorasi budaya.
5: Dan seru-seruan aja, ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
9: Senja, seru-seruan aja.
5: Tuh, seru banget kan? Sore ceria, setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
10: Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, bareng sama Divya dan Resti Chandra. Hari ini bakal nemenin kamu di sore ceria sampai jam 8 malam nanti. Di jam 4 sore nanti bakal ada obrol sama musisi Palembang yang keren banget. Tentunya teman Pro 2, pastiin kamu tetap stay tune terus. Dan kalau kamu mau putarin lagu favorit kamu, bisa langsung aja WhatsApp di 0816 1106 916 atau di live chat RRI Digital. Stay tune.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Nomor 2, setelah mendengarkan beduk dan azan asar untuk Kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

One, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: 0816 1106 916. Instagram Pro2 RRI Palembang, YouTube channel Pro2 Palembang, aplikasi RRI Digital.
1: Ekspresiin sore hari versi kamu.
2: Pengen istirahat, capek banget seharian.
3: Bete, cemacet sih.
4: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
5: Dibikin ceria aja.
6: Hah? Emang bisa?
5: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja.

0: teman Pro 2. Aduh, seneng banget ya kalau udah sore-sore jam-jam sekarang. Karena kalau sore-sore itu aku langsung punya teman ngobrol. Namanya juga sore ceria, berarti kamu harus ceria bareng Pro 2. Cia ya. Sekalian ini adalah edisi reuni kalau aku bilang. Wah, reuni banget enggak sih? Jadi, kalau kita ngomong seputaran sore ceria zona musisi ya, aku tuh bakal ajak kamu buat ngobrol sama musisi enggak baru sih. Baru enggak rusak mungkin ya. Karena mereka udah lama sih aku kenal gitu, teman Pro 2 dari lama banget, di atas 2010 kayaknya, sebelum-sebelum malah ya. Tuh, kebayang enggak sih? Ini udah 2026, mereka nongol lagi ya. Tapi dengan nama yang berbeda. Ayo loh, siapa ya? Langsung aja kita bakal ngobrol bareng Nurasa. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Aduh, Nurasa ya. Rasa apa nih, Nurasa?
1: Rasa bayar.
0: Rasa bayar, padahal gratis ya, Cil. Bisa-bisanya aja. Tapi teman berdua, ini nih ya, kalau ngobrol seputaran Nurasa sendiri ya, aku bilang tadi ini sebenarnya bukan wajah-wajah baru, wajahnya udah lama, berarti sebenarnya udah profesional, udah senior ya sebenarnya ya untuk bermusik. Tapi memang ada perubahan. Nah, perubahan namanya sebenarnya gitu. Tapi memang dari dulu, dari waktu nama band yang dulu, itu skillnya udah keren banget loh guys ya, sampai dengan sekarang. FYI aja, dulu bandnya ini sebelum Nurasa ya, kita ajakin ngobrol waktu itu, sempat dikontak sama Dodi Kangen Band. Cieee, wih beneran loh dulu. Terus mereka meet up teman berdua, ketemuan bener, cieee, luar biasa. Dulu Kangen lagi berjaya banget ya kan, waktu itu kebetulan mau di Palembang gitu. Jadi pas mereka talk show, wah langsung aja dikontak sama Dodi, mereka langsung nongki bareng, seru banget ya. Tapi dulu versinya namanya adalah Topeng Langit saat itu. Sekarang Nurasa, wow luar biasa kan. Saking emang teruji kerennya ya mereka tuh mampir dua ya. Oke, nah kita pengen kenalan dulu dong. Ada siapa aja ya di Nurasa ini, boleh kenalan sama teman pro 2?
2: Hai.
0: Hai. Hai juga.
2: Saya Denny, vokalis di Nurasa.
0: Oke, okay. Denny vokalis. Next.
3: Saya Bim Bim.
0: Wow, kayak mau sulap kamu. Yeah. Salah Bim. Oke.
3: Dari basis.
0: Oke, Kak Bim basis ya. Dan
4: saya gitaris, namanya Edi. Dulu di Topeng Langit saya sebagai gitarisnya.
0: Oh, nggak ya, berubah banget. Berubah. Karena berubah.
4: Masih tetap gitaris ya.
0: Oke, jadi gitu teman berdua ya, seru banget kan ya Nurasa ini nih ya. Jadi kita kayak edisi reunian aja sebenarnya. Kayak aku bilang, mereka ini bukan wajah-wajah baru, tapi emang udah lama banget nih ya menjadi musisi yang ada di Palembang. Keren banget ya. Tapi tiba-tiba dengan nama Nurasa ya, tadinya aku tuh belum tau Nurasa. Pas chat sama Kak Sigit, Nurasa tuh ini blablabla. Wah, ternyata orang lama ya. Ada apa dengan perubahan nama nih tiba-tiba jadi Nurasa? Boleh kita pengen tahu dong, Nurasa ini mungkin diambil dari kata apa kira-kira?
2: Nurasa itu kami, sebenarnya kami ngambil dari filosofi Jawa dan Arab sih sebenarnya.
0: Oh, oke.
2: Okay. Kalau bahasa Jawanya itu kan Nur itu kan cahaya.
0: Cahaya gitu, Masya Allah, Tabarakallah.
2: Nah, rasa itu kan memiliki arti bisa cipta, perasaan, dan batin ya. Nah, sedangkan rasa itu ya, apa namanya? Nurasa, bisa dibilang juga cahaya impian.
0: Oh, iya. Oh gitu, perpaduan ya, teman pro dua bahasa Arab Jawa gitu.
2: Jadi
0: sih.
2: Jadi kalau menurut kita semua mengartikannya tuh di setiap lagu yang Nurasa buat tuh, bagaimana caranya bisa membuat rasa nyaman di telinga tuh.
0: Oke. Okay. Oh iya iya iya. Jadi rasanya tuh rasa apa? Rasa nyaman ya. Ternyata ya, rasa nyaman di telinga. Yakin banget loh ya teman Pro 2. Pasti ya. Oke, okay, seru banget nih ya namanya Nurasa. Tapi dengan nama Nurasa ini kapan terbentuknya kalau gitu?
2: Terbentuknya sih pada tanggal 16 Juli 2025.
0: Oh, oke. Okay. Oh, 1 tahun. Iya, satu pas tahun. Loh, udah pas ya Juli ketemu Juli ya. Yeah. Setahun ya Nurasa ya. Tapi kan dengan mengusung nama dulu Topeng Langit ya, sebenarnya itu udah mengangkat, dan mungkin untuk pendengar kita nih, teman produ yang udah denger dari dulu, ada loh ya masih dari dulu denger ya. Mungkin kan taunya Topeng Langit, cie, tiba-tiba berganti dengan Nurasa. Pergantian ini ada apa?

0: Ya, kenapa nggak pakai nama yang dulu? Atau mungkin yang kayaknya baru ini kayak lebih lebih apa gitu ya, misalnya jadi bisa jadi kan? Kenapa nih?
1: Coba kita Bung Ed,
0: gimana? Ya, silakan ya maskot.
1: Karena dia dia maskot topeng lagi.
0: Iya, kan maskot topeng lagi ya, silakan. Pernah kemarin waktu festival perasaan ini dapat kategori apa? Best apa ya? Benar enggak sih kamu, Kak?
2: Dapat ini dapat the best gitar dulu.
0: Iya, best gitar loh. tapi benar kan ya, waktu bener. Waktu festival RRI luar biasa ya. Loh ya Kak Edi ini. Echo.
1: Echo.
0: Edi Codet. Tuh inget banget kan aku, ya ampun. Luar biasa nih. Gimana karena perubahan nama tadi?
2: Nah, itu karena pertama kan personilnya udah enggak lengkap, Mbak ya. Ya sekarang yang masih di topeng langit ini tinggal kita berdua, si Denny sama saya kan. Nah, si Bim-Bim ini kebenaran juga udah lama ngeband juga dulu kan. Di Jakarta udah berapa tahun juga di sana.
0: Wah, keren banget.
2: Makanya kan ada personil baru, makanya harus ganti nama nih.
0: Iya, karena ada personil baru ganti nama ya. Wow, Kak Bim-Bim kamu luar biasa ya. Jadi sebelumnya sempat di Jakarta juga ya. Wow, ini sudah nggak main-main di sini lagi nih, udah sampai ke ibu kota nih ceritanya ya. Tapi perasaan ada perbedaan nggak sih musik di sana dengan di sini nih, Kak Bim-Bim merasa nih?
3: Pasti agak beda ya.
0: Beda ya, lebih apa? Lebih apa sih yang di sana lebih ini, di sini lebih itu? Lebih terasa kayaknya ya, terasa ya. Iya, tapi kalau Jakarta banyak juga indinya gitu masih.
3: Banyak
0: juga banyak, ya. Wow, memang semangat banget ya. Iya. Sama Palembang juga banyak sebenarnya, kan seru-seru banget ya. Tapi kalau bilang skill nggak kalah dong skill anak Palembang sama Jakarta ya.
3: Pastinya.
0: Iya dong, pastinya. Palembang tetap keren gitu kan ya. Apalagi tiga orang itu memproduksi udah teruji banget sih kalau aku bilang kan ya. Oke deh. Tapi memang ya kalau kita dengar versi yang dulu ya, kalau aku bilang topeng langit ke yang sekarang, dulu aja udah megang banget sih untuk band indie, terus terang aja sih jujur ya, aku tuh sebagai ibu asuhnya anak-anak indie ya. Dari dulu kan ya. Aku tuh ngeliat, oh ini bagus. Nah, topeng langit bener-bener jujur emang termasuknya bagus kemarin gitu sih, makanya wow, pas kalian tuh udah gak ada, aku yang ngerasa, ya anakku hilang satu, cie. Waktu itu kan gitu, karena luar biasa banget sih ya. Tapi apa yang bikin kalian akhirnya balik lagi, ngeband lagi gitu, setelah kemarin kan sudah sempat vakum lumayan lama berarti ya. Dari kapan terakhir waktu ngeband sebelum akhirnya Nurasa? Atau sudah sempat ada band baru lagi setelah Topeng Langit?
1: Pada waktu itu kan tahun 2006-2007 ya. Nah, terus kami ke Jakarta itu berangkat kan. Sempet berapa tahun di situ kan berkelana lah.
0: Iya.
1: Cari jati diri.
0: Bukan kitab suci. Itu keras sakti kalau kitab suci. Iya.
1: Cuman nasibnya lagi enggak baik sih pada waktu itu.
0: Oke, belum
1: jadi
0: aja.
1: Jadi satu persatu pulang.
0: Iya. Pulang berarti tahun berapa tuh pas ke Palembang nih?
1: Ke Palembang tahun 2012.
0: 2012 ya. Oke. Okay. Itu belum ngeband lagi saat itu?
1: Belum.
0: Ya.
1: Belum. Sibuk meniti karir semua kayaknya.
0: Masing-masing dulu ya saat itu ya.
1: Ada yang kalau aku sih jualan. Bung Ed juga jualan ya?
2: Jualan juga.
0: Waduh, boleh lah ya kakak-kakak ini.
1: Setelah berjalannya waktu, kami kan melihat kayaknya band-band sekarang udah mulai beranjak lagi.
0: Benar.
1: Nah, di situ pertama aku ngubungin Edi dulu kan, Edi Codet.
0: Benar-benar, Eco.
1: Bro, gimana? Masih mau ngeband gak kan?
0: Kangen juga mau ngeband kan?
1: Ntar lah, aku lagi sibuk katanya kan, udah.
0: Jadi, luar biasa.
1: Itu, aku sendiri dulu itu.
0: Solo
1: okay. Kan. Nah, terus datengin lagi, tawarin lagi, akhirnya dia luluh juga kan, mau.
0: Iya.
1: Karena tinggal kita berdua topeng langit nih, gimana ini kan. Tapi jangan pakai nama itu lagi, kita akhirnya ganti dengan nama baru.
0: Oke. Lumayan lama dari 2012 ke 2025 berarti ya.
1: Lumayan lama
0: juga ya. Di tengah-tengah itu emang gak ngeband kalau Kak Edi memang benar-benar fokus jualan berarti ya, itu ya. Bener. Iya kan, kalau Kak Edi kan langsung yang solo tadi ya. Solo berarti kalau Edi emang fokus jualan dulu. Akhirnya 2025 mau juga. Ternyata emang kalau jiwanya musisi tetap balik ke musik juga ya. Iya, berasa kangen banget untuk bermusik ya teman Pro 2. Akhirnya mereka membentuk Nurasa. Nah, ketemu Kak Bim-Bim gimana ceritanya nih?
1: Bim Bim kan memang dia dulu ngeband juga di Jakarta kan, sempat di sana itu ketemu, session juga pernah.
0: Oh, pas di Jakarta udah sempat ketemu. Okay.
1: Akhirnya dia juga kalah juga di sana kan. Jadi
0: balik juga. Ya. Oke, balik juga. Berarti ketemu lagi di sini akhirnya.
1: Kita karena sekarang udah muda kan, ngubungin kan kontak dulu ah Bim Bim. Kita kan enggak ada basis ya, Bung gitu ya. Akhirnya mau juga nih. Ngumpulin materi kan. Dapet perwakilan aku berangkat ke Jakarta kemarin untuk proses recording. Ya.
0: Keren banget nih. Oke, okay,
1: jadi recording. Jadi lagunya Nurasa recordingnya di sana semua. Alhamdulillah.
0: Wow, di Jakarta.
1: Iya.
0: Ini keren. Wow.
1: Dibantu dengan teman label di sana, alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah ya. Memang mereka karena udah pengalaman udah lumayan lama juga kan di Belantika Musik, kita mau produksi, jadi kenalan udah banyak aja gitu kan ya.
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa, lo keren banget. Berapa lagu kemarin yang direkam di sana?
1: Sekitar 5 lagu ya.
0: 5 lagu.
1: Tapi yang baru dirilis kan 2.
0: Iya. Mantap nih ya teman Pro 2. 5 lagu yang dirilis ada 2 ya sementara ini. 3-nya kita tunggu. Harus banget ya. Spill dong lagu pertama dan kedua. Yang 3 kita simpan dulu. Soalnya memang belum boleh dibocorin kayaknya. Lagu pertama. Nah, ini dia. Apakah judulnya?
1: Kalau lagu pertama tuh yang judulnya Luka ya. Itu tahun kemarin memang baru rilis kan, karena aku masih solo kan, belum gabung.
0: Lagu Luka itu lagunya Kak Denny sebenarnya.
1: Terus kalau yang kedua,
0: yang kedua itu baru Nurasa.
1: Iya, yang kedua baru Nurasa.
0: Oke, lagu pertama ternyata versi solo ya, soloist versinya kan ini sendirian. Yang kedua nih baru Nurasa. Judulnya apa nih Nurasa nih?
1: Apa bukan judulnya?
0: Jreng.
2: Judulnya itu Dengarlah Janjiku.
0: Woi, asik ya. Dengarlah Janjiku ya, teman Pro 2 ya. Oke, ini seru banget nih. Dan tiganya masih kita keep dulu ya, karena memang belum dirilis ya. Udah direkam, cuma belum diluncurkan aja nih ya. Tapi masih kita simpan dulu ya. Oke, yang pertama adalah proyek solo. Nah, berarti langsung nanya ke orangnya nih ya, proyek solo ya, Ci. Oke. Ciptaan, siapakah gerangan?
1: Ciptaan
0: sendiri.
1: Iya, sendiri.
0: Woi, keren dong.
1: Tapi kalau aransemen dibantu teman yang di sana tadi.
0: Oke. Aduh, seru banget ya punya banyak temen ya ternyata.
1: Iya.
0: Menyenangkan gitu Bang Brodi. Jadi bisa kayak kerja bareng, ya gak sih? Aransemen bareng gitu sih. Oke. Jadi yang pertama ini genrenya kayak mana sih Kak? Kalau dulu kan suaranya dari dulu udah melengking loh, beneran.
1: Enggak, jadi begini.
0: Serius banget kayaknya, deg-degan jadinya ini. Jadi begini.
1: Iya. Kalau dulu di Topeng Langit. Aku malah bukan
0: vokalis ya. Makanya kan. Makanya maksudnya beda suaranya.
1: Waktu di Topeng Langit itu masih dipegang vokalisnya sama Harry Wibisono ya.
0: Oh yes.
1: Itu dia
0: yes,
1: memang
0: yes.
1: The best lah itu. Best vokal dia mah. Hebat.
0: Iya kan. Kemana dia?
1: Enggak, dia sudah lagi. Meniti karir di bisnis juga sih dia sekarang.
0: Waduh, bisnis semua ya kayaknya anak-anak Topeng Langit ya. Oke. Oke, jadi ini adalah versi berbeda, tapi ciptaan tetap ciptaan Kak Denny dong.
1: Iya.
0: Luar biasa ya.
1: Sedikit.
0: Emang dari dulu suka nyiptain lagu? Pernah nyiptain lagu juga dong? Sudah.
1: Sudah sering, bahkan
0: sering, ya?
1: Bung Ed yang banyak malah dia waktu di Topeng Langit.
0: Iya.
1: Karena aku di situ cuman gitar juga sih, gitar 2, dia gitar 1 kan.
0: Iya. Oke. Nah, keren ini. Dari gitaris ke vokalis. Asik. Kita harus cari tahu dulu nih gimana perjalanan segitaris jadi vokalis ya. Tiba-tiba merasa, ternyata aku bisa bernyanyi. Sejak kapan tuh ternyata akhirnya menyadari bakat terpendamnya itu. Nggak dipendam sih, kayaknya sudah sempat jadi backing gitu-gitu nggak sih dulu? Nggak juga?
1: Sejak teman-teman gak mau ngeband lagi sih kayaknya.
0: Bingung, gak ada yang mau ya udah coba deh gitu ya.
1: Jadi aku sendirian aja lah gitu ya. Waktu itu.
0: Oh iya. Ternyata pas coba ya oke juga sih sebenarnya ya.
1: Sebenarnya pada waktu terbentuk Nurasa, aku malah gak mau lagi vokal kan. Tapi karena teman-teman ini maksa, udahlah aku udah kepalangan katanya kan. Ngapain mau ganti lagi kan?
0: Ya udahlah. Oke, baik.
1: Dengan suara pas-pasan.
0: Baik. Oh, enggak dong pas-pasan mau kami ke Jakarta. Yang maksudnya. Iya. Kita enggak tahu mana tahu Kabim sama Kak Edi juga bagus suaranya kan. Cuma enggak mau aja ditunjukin. Udah pernah mencoba Kakak berdua suaranya? Udah pernah. Udah. Ternyata
2: ternyata ngomong aja pales.
0: Ternyata ya di luar ekspektasi katanya ya. Tapi enggak sih ya, memang ya. Memang ada yang dibekahi dengan oh, suaranya oke, jago main musik gitu-gitu sih biasanya. Kak Bim-Bim sudah pernah mencoba juga bernyanyi ternyata? Saya tidak mau mencoba. Kenapa? Udah pernah coba tapi?
3: Sudah.
0: Udah ya.
3: Banyak palesnya kayaknya.
0: Dari ketawanya udah lah ya. Oke. Tapi seru-seru banget sih ya teman Pro 2 ya. Ternyata gitu. Jadi ini teman lama ya yang akhirnya kembali bersatu dalam nurasa. Weh, luar biasa.
1: Wajah lama kasih
0: keluar. Iya kan, wajah lama. Iya kan. Nama baru wajah lama sih sebenarnya. Tapi enggak apa-apa pengalamannya. Udah tahu banget nih ya teman Pro 2 pastinya. Oke, sekarang kita bercerita seputaran single kedua. Yang pertama tadi sudah cerita ya kali ini. Yang kedua silakan Bung Echo. Ciptaan siapa sih yang kedua?
2: Ini ciptaan ya kita semua lah. Ciptaan Nurasa ya.
0: Kenapa sih nggak menyebut nama ya sebenarnya? Mencurigakan ya sebenarnya. Lirik ciptaan siapa lirik?
2: Ceritanya liriknya Bung Deni lah.
0: Iya serius. Oh balik ya, bandar lagi. Oh iya. Oh memang ya ternyata. Atau lima-limanya ternyata Kak Deni yang ciptain atau mungkin ada bareng-bareng juga?
1: Bareng-bareng.
0: Bareng-bareng
1: banyak
0: juga.
1: Banyak kan bareng-bareng. Mm-hmm. Dan aransemen juga bareng-bareng dibantu yang teman label di sana juga.
0: Deh seru banget ya teman Pro 2. Enggak sabar lagi deh sebenarnya ya, kata udah dengerin. Tapi kok curang kok enggak masukin lagu Luka ke sini? Mentang-mentang Pro.
1: Justru yang pertama itu malah yang Luka itu.
0: Iya.
1: Iya, yang kemarin kan di aransemennya yang baru itu. Yang baru rilis tahun kemarin.
0: Oke. Iya.
1: Tapi mungkin belum sempat ke sini ya.
0: Makanya dibilang tadi curang kali kayaknya. Gimana sih ini? Kamu sudah lupa ya sama mamamu ini. Dasarnya. Iya. Ntar dikirim-kirim juga dong ke sini. Ada enggak sih? Kirim sekarang kalau ada maksa ternyata ya. Nanti ya. Kalau enggak kita suruh live nyanyi di sini loh beneran.
1: Walah.
0: Agak maksa ya. Maksa. Biar teman Prodo mendengarkan, oh ini nih lagunya gitu ya. Tapi lagunya udah bisa didengerin teman Prodo ya, bisa. Lagunya Nurasa. Di mana sih teman Prodo bisa mendengarkan lagunya?
1: Di Nurasa Official.
0: Yes, ya Nurasa Official ya. Itu di YouTube-nya ya.
1: YouTube.
0: Dan terus
1: seluruh
0: platform. Ya. Wow, ada ya. Ada Instagram ya. Gitu ya. TikTok main juga.
1: Asik.
0: Ada semua bebas. Ya teman Pro 2. Jadi kamu follow dan kamu dengerin aja ya YouTube-nya, jangan lupa kamu subscribe juga biar bisa dengerin lagu kerennya. Asik. Ada klipnya loh. Keren banget ya. Sekarang tuh aku bilang salut banget sama teman-teman musisi ini teman Pro 2. Kalau ada karya gak lama kemudian langsung ada video klip. Wow. Ini nih yang keren banget nih ya sebenarnya. Oke. Nah tapi nih kita pengen dengar Kak Bim-Bim sebagai yang akhirnya bergabung. Ya emang udah kenal sih, udah temenan ya. Tapi kalau mereka berdua kan dari dulu banget nih ya. Masuklah Kak Bim-Bim. Gimana perasaan bergabung sama mereka berdua ini loh Kak Bim-Bim? Kalau mereka mah udah pecah 1000 kayaknya berdua tuh udah saling kenal ya soalnya.
1: Iya benar.
0: Iya, Kak Bim-Bim sebagai yang akhirnya baru bergabung sama mereka gitu, gimana nih? Apa yang dirasain gabung sama dua orang ini?
3: Gak ada bedanya mbak.
0: Gak ada bedanya. Biasa katanya, biasa aja.
3: Emang dari dulu juga berteman kan?
0: Iya, kan udah kenal dari dulu gitu kan ya. Kebetulan aja jadi satu band ya. Tapi ternyata berasa solid ya sama mereka ya.
1: Kalau Bim-Bim ini kan sebenarnya teman minggat waktu sekolah.
0: OMG. Ternyata ya. Aib-aibnya udah tahu kayaknya ya di sini. Oh, jadi teman satu sekolah.
1: Iya. Dia sering ngajakin aku bolos, sering kita ngerental katanya yuk.
0: Wow, dari zaman sekolah udah suka ngeband. Iya, keren. Oh, jadi anak band kalau ngebolosnya langsung kerentalan ya. Keren banget ya. Dari dulu posisinya udah kayak gini ya atau udah sempat coba drum segala macam misalnya dulu, dari dulu?
1: Kalau dulu calcul aja sih.
0: Pokoknya yang mana mau digebukin, iya, yang mau dimainin langsung ya.
1: Belum dapat jati diri ya.
0: Iya sih.
1: Megang apa
0: pasti. Waduh.
1: Saling apa, bahasa Palembang saling ngambuin aja dulu.
0: Oh iya. Keren-kerenan dulu lah ya, bisa semua kesannya gitu dulu. Keren. Tapi makanya dia enggak satu sekolah.
1: Dia beda.
0: Beda
1: tapi
0: ya.
1: Tapi sering juga ngajakin.
2: Sering, humpul, Mbak.
0: Sering juga ngajakin ya. Bolos kan juga. Ternyata bolos aja janjian. Enggak,
1: ya. Bahkan kalau bolos, dia bolos aku bolos, kadang ketemu di tempat kumpul itu.
0: Astaga. Astaga. Kalau ada Pak Guru kayak zaman kalian dulu ya, ternyata anak-anak ini bolos jadi rentalan ya. Tapi enggak apa-apa, sebenarnya sih hal positif ya, gitu kan. Bermusik itu hal positif sama berdua gitu. Lucu ya, ternyata mereka teman lama yang dari dulu suka ngebolos ya. Oke. Nah, teman berdua, kamu pengen aja dan pengen ngobrol sama mereka, boleh banget. Kita bakal tungguin ya. Bisa WhatsApp kita di 0816 1106916, atau bisa ke aplikasi kita yang namanya adalah RRI Digital, dan kita live streaming juga loh di YouTube channel Pro2 Palembang. Ntar kita balik lagi buat ngobrol ya. Masih banyak banget, ini mah baru kulit-kulitnya doang ya, Ci.
1: Kulit kacang.
0: Iya dong, masih banyak harus kita ulik, dan mereka bakal live perform juga nanti, Ci. Kalau melihat dari aksesoris yang dibawa, kayaknya bakal satu album dibawa ini. Ya udah kan. Kita bakal dengerin lagunya dulu kalau gitu sama Bro 2 ya. Sambil ya buat kamu, kita bakal tungguin yang dibilang tadi sih ya, bisa ke WhatsApp boleh, ke live chat juga boleh. Oke. Kita bakal dengerin lagunya. Nah, lagu ini nih spesial buat kamu teman Bro 2 ya, yang bakal kita play sambil juga kita bakal ngobrol lagi ntar di sesi yang kedua, masih di program spesial kita sore ceria bareng aku Resti Chandra dan bareng
4: Nora.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Hi everyone, ready? Set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Balik lagi di Prodo FM teman Produa. Yes, masih bareng aku Resti Chandra dan
1: Nurasa.
0: Asik, seru. Kita harus bangga ya teman Produa ya, karena Prodo FM pertama kali banget muterin lagunya Nurasa. Langsung sombong kan. Dengarlah janjiku itu ya, karena nanti minggu sebenarnya baru akan di launching ya. Wow, kita ambil start duluan. Tapi gak apa-apa kan,
1: gak apa-apa.
0: Kita harus sombong guys. Oke, cerita dong, berarti di launching minggu gimana? Ada sesuatu dong pasti yang harus kita dengerin nih sama teman Pro 2 nih untuk launchingnya.
2: Bung Ed.
0: Iya, langsung Bung Ed silakan.
2: Iya,
0: aduh,
2: silakan.
0: Bung Ed suka malu-malu gitu deh mau cerita ya.
3: Tanggal di hari minggu, tanggal 26 itu memang peluncuran karya ya Mbak Ana. Yaitu single kedua dari Nurasa itu ya, Dengarlah Janjiku itu.
0: Jadi dengerin ya.
3: Jadi itu berapa, ada undangan untuk teman-teman band kan yang ada di Palembang ini kan, termasuk band-band udah lumayan inilah, lumayan
0: bingungnya bingung, lumayan tua gak enak ya, lumayan lama
3: udah lumayan senior lah
0: senior. Ya, gitu kan.
3: Itu udah ada berapa band, terus itu ada bagi-bagi apa namanya hadiah juga.
0: Wah,
3: bagi-bagi di TikTok challenge itu kan ada.
0: Nanti pas
3: di launching tuh bagi-bagi hadiahnya pas di hari launching itu Mbak.
0: Minggu itu ya. Ih, seru banget. Ya ampun teman Pro 2, bakal dibagi-bagi hadiah. Wow. Tapi ini undangan terbatas ya kalau ya, kita enggak juga kan?
3: Undangan terbatas sih Mbak.
0: Oh, terbatas ya. Udah Irul kan enggak diajak. Langsung ke Ciati kan. Udah Irul enggak jadi kita rumah masuk.
3: Ya kalau Mbak Resti mau ke sana, makanya sisain tiketnya kan.
0: Kamu enggak terpaksa deh kan jadi. Ya ampun, seru banget ya. Itu di mana tuh? Itu berapa tuh kita bocor ini gimana ini?
3: Itu di sesuatu tempat inilah Mbak. Semacam wisata, kayak taman wisata gitu.
0: Seru banget ya.
3: Iya.
0: Malam ya berarti.
3: Siang.
0: Siang kan. Oke, walaupun penuh teka-teki pokoknya gitu ya teman Bro dua ya.
3: Nanti disebutin merek enggak?
0: Iya kan. Iya. Tapi enggak apa-apa sih sebenarnya. Di mana enggak apa-apa, kan kepo-nya tingkat tinggi soalnya nih.
3: Boleh.
0: Iya. Itu bukan kita datang semua kan langsung.
3: Di tempat di daerah Talang Betutu itu, Mbak. Di Gelam Forest itu.
0: Wow, seru banget.
2: Wisata Gelam Forest.
0: Nah, di situ. Gitu. Seru dong ya. Jadi weekendan di sana sambil
2: piknik.
0: Seru dong sambil piknik ya. Sambil ngeliatin launching single keduanya Nurasa. Wah, seru dong ya teman Dua nih ya, ada bagi-bagi hadiahnya juga.
3: Ya itu kan ada lombanya Mbak di TikTok itu kan.
0: Iya, di TikTok tuh ada lombanya teman Pro 2. Seru banget pasti kan ya. Tapi untuk yang lombanya berarti bebas dong.
3: Bebas.
0: Tuh ya. Bisa semua
3: bisa
0: ya
3: teman Pro 2.
0: Ikutin aja jadi ya keseruannya ya. Oke lah, yang pasti sekali lagi buat yang belum kenalan sama mereka, mau follow-followan langsung aja. Akun TikToknya sama ya tadi, Nurasa Official juga
3: sama,
0: ya.
3: Sama.
0: Nurasa Official gitu juga dari Instagramnya nih teman Pro 2. Wah, seru ya. Mereka sih launching single kayaknya langsung gong gitu kalau aku bilang. Yeay. Seru banget dong ya teman Pro 2 pasti ya. Oke deh, tapi yang pasti dengan keberadaan Nurasa sampai dengan sekarang punya beberapa single juga gitu kan ya. Siapa aja sih yang sudah support orang-orang di belakang layar sebenarnya yang mungkin tidak kita sebutkan satu persatu ya. Pasti ada yang lain ya, musisi atau mungkin orang-orang yang sudah mendukung banget nih Nurasa sampai dengan sekarang.
3: Yang terutama itu Mbak ya, dari tim-tim dari Nurasa itu yang sangat support sekali itu kan. Alhamdulillah tim-tim ini mereka sudah punya berpengalaman kayak Bos Sigit kan.
0: Iya dong.
3: Bos Sigit. Nah itu terus kedua Deddy Miswar. Itu dia.
0: Kenapa dia orang Iya bener banget.
3: Itu
0: ya,
3: yang paling support Mbak.
0: Bener loh.
3: Mereka berdua ini kan yang
2: sangat berjasa.
3: Yang punya otaknya.
0: Memang lo luar biasa. Terharu banget ya mengenal mereka berdua ya. Kayak rezeki aja dapat kenalan mereka berdua ini ya.
3: Kayak ketipan apa gitu.
0: Iya loh.
3: kenal Bos Sigit sama Deddy Miswar ini kan. Kalau Deddy Miswar ini Mbak, dia ini Mbak, musisi Palembang Mbak. Semua musisi Palembang ini pasti kenal sama Deddy Miswar.
0: Wow, pasti dong. Maka aku bilang kayaknya familiar banget mukanya gitu tadi. Iya. Ternyata beneran kan.
3: Orangnya memang kayak gitu Mbak, kalem.
0: Padahal belum tahu kiprahnya luar biasa nih loh, bawaannya kalem gini kan. Iya, iya, iya, iya.
3: Nah, terus jadi, sama sama keluarga juga support juga kan. Terus sama teman-teman musisi yang udah malang melintang tak kemana tuh banyak-banyak support sama kita kan.
0: Iya.
2: Banyak-banyak didukung teman-teman juga.
3: Banyak-banyak teman ya.
0: Iya, benar ya teman berdua. Seru banget ya. Jadi senang banget kalau band-band yang dulunya sempat ada cuman sempat vakum dan sekarang balik lagi tuh senang banget loh ya. Berasa kayak edisi reunian sebenarnya, karena aku bilang tadi nih teman-teman indie musisi zaman dulu tuh emang keren-keren banget loh ya. Gitu. Sekarang juga keren sih, tapi kayak dulu tuh kayak yang aduh luar biasa lah ya gitu sih.
3: Antusias sama.
0: Iya kan, antusias banget gitu loh. Tapi berasa gak sih kalau kayak kalian kan memang pemain lama ya. Kalau dibilang pemain lama tuh maksudnya ya memang orang lama, senior ya kalau bahasa kayak di Codet tadi ya gitu kan. Ya dibilang tua gak boleh, pokoknya senior gitu kan ya. Nah gimana sih, kan kalian udah dari 2006 ya, katakan 2006-2007 udah bermusik ya. Dengan tiba-tiba 2026, berasa gak sih perbedaan indie dulu dan sekarang? Kalau bermusik era dulu sekarang, Kak Bim-Bim juga nih udah orang lama juga ya. Berasa gak sih gitu loh? Ada perbedaan gak zaman dulu dan sekarang gitu loh untuk bermusiknya? Mungkin kayak geliat semangatnya lebih ke yang dulu atau ke sekarang gitu ya berasanya nih.
3: Kalau untuk semangatnya Mbak, semangat dulu Mbak.
0: Sebenarnya. Iya kan, iya. Tapi Bang bener loh dulu tuh semangat banget.
3: Tapi untuk musik, musikalitas untuk aransemennya tuh bagusnya sekarang.
0: Iya bener, udah lebih maju aja ya sekarang ya. Itu. Bener, udah lebih baju aja ya sekarang teman pro 2 ya. Apalagi kan sekarang perkembangan teknologi juga ya. Waduh, iya kan. Dulu waktu zaman mereka-mereka teman pro 2 rekaman tuh, aduh mau ngantri-ngantri dulu ya. Di tempat rekamannya ya, ya. Iya kan, aduh ya ampun berapa kali take dulu. Sekarang mah kadang-kadang saking canggihnya ya.
3: Canggihnya gampang banget.
0: Gampang
3: sekarang,
0: banget, malah bisa jauh-jauhan teman pro 2. Nggak harus satu tempat juga mereka tetap bisa ya, ya. Kalau zaman sekarang ya. Kerennya. Tapi sebenarnya perjuangannya berasa dulu sih ya.
3: Dulu berasa banget Mbak.
0: Iya kan. Berasa ngerental dulu.
2: Kalau dulu kan memang saling bersaing ya.
0: Iya bener loh. Dulu kayak gitu ya, ngerental dulu. Aduh antriannya lumayan di tempat rentalan ya. Apalagi rekamannya gitu teman bro dua. Berasa kalau sekarang tuh dapat kemudahan aja gitu sih. Tapi tetap keren ya. Berasa banget. Kak Bim-Bim berasa gak sih ada perbedaan dulu dan sekarang? Kalau versi Kak Bim-Bim gimana nih?
2: Sama aja sih ya.
0: Sama aja.
2: Tapi lebih benar kata si Bang Edi tadi. Untuk antusiasnya emang yang dulu sih sebenarnya.
0: Bener sih. Bener banget nih. Dulu tuh lebih
2: semangat aja. Semangat
0: ya gitu. Karena ingat banget dulu kita kan bikin festival Kak. Itu kan sampai 200-an ya. Waduh, sampai 2 hari 2 malam banget beneran deh waktu hari bikin festival. Kelihatan berarti banyak banget dulu band indinya. Bahkan Tika Sumsel ya dulu sampai yang dari Tanjung Enim segala macem gitu. Terakhir kita bikin festival lagi 2024 cuma 35. Dari 200-an. Bahkan kelihatan semangatnya udah jauh banget ya kan. Udah jauh banget. Tapi emang kan eranya juga udah berbeda gitu. Kalau dulu tuh kayak waduh bersaing banget gitu ya pokoknya ya. Oke lah, berasa banget. Kalau Kak Denny berasa banget gak perbedaan dulu dan sekarang nih buat bermusik?
2: Dulu semangat juangnya tuh gede ya. Sampai lupa waktu, tiap hari begadang, bikin lagu. Pulang dimarahin orang tua kan. Kemana aja
0: katanya. Iya benar.
2: Sampai di sekolah kayaknya.
0: Itu gara-gara yang tadi gak sih bolos ya. Diajakin ya buat
2: dan bisa nyiptain lagu, recording itu seneng banget.
0: Benar sih ya.
2: Cuman kan pada waktu itu kita kalanya dipromosi ya.
0: Benar.
2: Beda dengan sekarang ini lebih mudah.
0: Nah itu memang sekarang kalau di promosi udah waduh banyak ya. Personal aja udah bisa gitu kan ya. Gak perlu kemana-mana lagi udah bisa banget. Itu sih memang positif negatifnya juga sih ada di situ ya teman bro dua. Berasa banget. Wah. Tapi seneng mereka tetap punya semangat yang luar biasa loh ya buat berkarya. Dan aku bilang comeback lagi nih di Belantika Musik. Suka gitu kan ya. Oke lah ya teman bro dua. Nah kalau kamu pengen ngobrol atau pengen tanya-tanya sama mereka, boleh banget silakan langsung WhatsApp ya di 0 0816 1006 1016 atau bisa ke aplikasi RRI Digital dan kita live streaming di YouTube channel Pro 2 Palembang ya. Oke, dapat salam dari Haikal lagi OTW sekarang, lagi di jalan dengerin Nurasa katanya ya. Sukses ya katanya buat Nurasa, dia bilang
3: amin,
0: gitu.
3: Amin, amin, terima kasih.
0: Oke deh. Bang Haikal. Ada Apri di Balayuda, aku pendengar lama banget masih zaman Pro 2 FM panggilannya Mitra Pro 2 dan oh, pernah iya. Denger Topeng Langit dulu, Ci. Iya kan? Aku ingat judulnya Pembohong Nomor 1. Beneran nih PNS kayaknya. Ya. Iya, PNS kan Pembohong Nomor 1. Wah, luar biasa. Apri pendengar lama banget loh, dia bilang ya. Oke, salamin buat aku dong, katanya pengen denger mereka nyapain aku. Nah, lo Apri di Balayuda, dekat sih berarti Balayuda di sini ya.
2: Di daerah kilometer 5 ya.
0: Iya, bener ya, 5 dekat di sini berarti. Sapain tuh dia mau disapain.
2: Halo, Mas Apri, apa kabar?
0: Iya kan. Udah lama banget, pasti masih inget aja sama lagunya.
2: Kalau fix ini denger kalau Mas Apri mau denger lagunya ini aja, lihat aja di Nurasa Official.
0: Oh iya iya iya iya ya. Nurasa Official ya. Langsung dong bisa katanya. Oh recycle dong lagu Pembohong Nomor Satunya, aku suka banget.
2: Waduh.
0: Wah. Eh bisa jadi loh, kenapa enggak. Iya gak sih.
2: Jadi apa alhamdulillah nanti. Lagu PNS udah di remake yang baru malah.
0: Oh iya ya, ya.
2: Tapi nanti belum dirilis.
0: Oh itu termasuk yang tiga itu. Oh iya iya iya iya. Oh,
2: kan kan
0: iya.
2: Udah beda vokal.
0: Benar benar benar benar ya sih. Ya,
3: itu
0: iya,
3: nanti
0: iya.
3: Mbak ada filmnya Mbak itu Mbak. Wow. Nanti dibuat film itu.
0: Wow, eh tapi cocok ya. Itu kan udah kayak dia cerita aja ya kayak FTV aja tiba-tiba kan Pembohong Nomor 1.
3: Nanti nanti bakal lagu PNS itu nanti di filmin gitu.
0: Ini serius gak sih? Kalau ini kamu suka kalau ini sih bercanda. Serius tapi ya. Serius.
3: Tunggu wow. Aja di Nurasa Official nanti kan.
0: Aduh mungkin. Seru banget. Yang memerankan siapa? Nanti tunggu aja, katanya penasaran banget.
2: Kami sebenarnya mau nggain Mbak Resti.
0: Ya ampun, buat jadi emaknya ya. Buat emaknya. Iya kan, emaknya yang dibohongin itu kan.
2: Iya.
0: Menghibur anaknya dibohongin sahabat sendiri gitu ya. Ya ampun. Oh tapi emang ada rencana kesana?
2: Rencana.
0: Ini keren loh kayaknya. Ini gimana bisa ngide kayak gini sih?
3: Ya, bosi kita di.
0: Wow, memang otak di balik Nurasa nah. Adalah Bung Sigit. Weh.
3: Itu semua konsepnya udah diatur semua itu kan Mbak.
0: Keren
3: kan.
0: Keren.
3: Jadi
0: keren loh.
2: Tinggal ngejalin.
3: Tinggal ngejalin aja.
0: Iya iya iya keren.
3: Nanti setelah launching kan, selesai launching baru nanti digarap film pendek itu kan.
0: Iya sih benar-benar. Tapi percaya nggak sih? Aku pas denger dulu ya zaman dulu banget Pembohong Nomor 1. Aku tuh bikin gini loh. Ini kalau dibikin film sebenarnya bagus banget. Iya kan? Itu kayak kesar realita banget ya. Yang temennya bilang aku nggak suka ke nggak mau ternyata dia yang gebet gitu ya. Banyak sih di lapangan iya kan? Aku bilang gini. Ini kalau dibikin film sebenarnya lucu dan bagus ya. Eh ternyata beneran. Ya ampun ternyata aku pahit lidah juga ya sih. Itu pasti ada isi pertama dulu denger. Eh tapi keren loh dibikin film. Ih tak tungguin.
2: Ya, wah, tunggu aja.
0: Tungguin, tungguin. Tapi ini belum digarap atau
3: setelah launching nanti Mbak.
0: Oh berarti setelah launching akan digarap. Launchingnya tahun ini gak sih? Udah gak sabar banget nih kayaknya pasti ya.
3: Enak besok hari Minggu tanggal 26.
0: Oh 26 itu, oh langsung minggu. Terus ada penggarapan yang itu. Langsung ya, digarap ya.
3: Udah selesai launching langsung
0: menggarap, oh film. iya film itu. Wow teman Pro 2 ya.
3: Kalau aransemen lagu PNS nya itu udah jadi.
0: Udah jadi
3: tinggal filmnya doang yang
0: belum. Oh, jadi diluncurkan akan bersama dengan filmnya nanti.
3: Eh, nanti tuh enggak jadi kan.
0: Berarti banyak tanya aja ya kan. Pokoknya teman Pro 2 biar kamu enggak ketinggalan infonya langsung follow ya biar tahu aja. Yeah. Tapi beneran ya. Kalau aku bilang bagus berarti bagus banget, guys. Yeah. Kalau kalian belum dengar lagunya, aku udah dengar dulu. Makanya aku bilang bagus ya. Jadi langsung aja deh kamu tungguin, keren banget. Tuh, Apri setuju, bagus banget katanya. Kasih bilang juga apa ya.
2: Tunggu aja, Pri.
0: Iya. Tunggu ya Pri ya, gak sabar lagi katanya. Oh boleh dong aku ikutan main video klipnya. Aduh si Apri mah ya. Kamu DM-DM-an aja nanti sama mereka ya. Follow-follow dulu yang pasti intinya ya. Oke deh ya, seru banget itu Mambro 2 ya. Kalau melihat perjalanan mereka emang luar biasa banget. Tapi ya elah nih waktu udah makin ya. Nonton aja. Gimana sih pertanyaan masih banyak ya. Mereka belum nyanyi lagi nih. Eh nyanyi dulu dah, nanti takutnya waktunya habis mereka belum nyanyi. Nyanyi dulu dah ya, nanti abis nyanyi kita lanjut lagi dong kayaknya. Nyanyi dulu, ngobrol dulu.
2: Bebas.
0: Terserah host dong kalau kayak gitu ya. Karena masih ada pertanyaan udah masuk di WhatsApp yang Pro 2 FM nih ya. Kita sapain lagi dulu ya. Ada Laras di Radial. Halo kakak-kakak, salam kenal. Katanya dari Laras, dia bilang kayak gitu. Mau tanya inspirasi ciptain lagu biasanya dapat dari mana? Yang ciptain lagu, dari mana inspirasi biasanya?
2: Kalau inspirasi sebenarnya ya itu, gak jauh dari cewek sih sebenarnya.
0: Tapi itu kisah nyata.
2: Iya, kisah nyata.
0: Jadi lebih mengena dong kalau kisah nyata.
2: Kisah
0: ya.
2: Kisah nyata dari seorang anak muda yang beranjak dewasa, yang baru mengenal cinta itu dia.
0: Okay.
2: Nah, jadi dia menggebu kan, di mabuk kepayang, maksudnya di mabuk cinta lah. Jadi dengarlah janjiku, maksudnya tuh aku akan setia denganmu kan.
0: Gitu deh. Itu kisah nyata dan emang sering terjadi ya, sebenarnya kayak gitu. Lagu-lagu lain juga yang tiga-tiga yang lain itu juga termasuk kisah-kisah nyata juga enggak sih?
3: Iya, kisah nyata itu.
0: Semua kisah nyata ya.
2: Apalagi PNS.
0: Tapi itu benar terjadi kisah nyata ya sebenarnya.
2: Oh, iya, kisah nyata itu. Itu kisah nyata di Codeng.
0: Astaga. Emang nyatain benar ya ini ya?
2: Dia nyiptain.
0: Ya ampun. Kamu pernah dibohongin sahabat, Kak? Teganya dia ya sih. Itu zaman dulu zaman banget dulu. Ya pasti.
3: Emang dulu kalau dulu itu emang ini Mbak sempat musuhan sih sebenarnya.
0: Setelah kejadian itu ya.
3: Setelah kejadian itu kita apa namanya nggak pernah lagi main.
0: Tapi sekarang udah.
3: Sekarang udah pada ini ya biasa aja.
0: Ya udahlah ya, bagian dari kehidupan masa lalu lah ya.
3: Itu kan bagian dari sejarah Mbak.
0: Iya kan, kalau nggak ada kisah itu nggak ada lagu ini ya.
2: Ada warna hidup jadi.
0: Bener loh, ada hikmahnya aja lah ya, pokoknya luar biasa teman Pro 2. Jadi kisah-kisah walaupun sedih juga ada hikmahnya ternyata gitu aja sih ya, diambil positifnya aja pasti dong ya. Oke deh, terus Laras bilang nih kalau seandainya Laras minta bikinin lagu bisa nggak sih? Katanya, oh ya ampun minta bikinin lagu, gimana ya?
2: Bisa aja sih.
0: Iya kan, bisa aja.
2: Bahkan bisa kita rekrut juga kalau dia mau nyanyi bener.
0: Langsung, bukan itu yang aku inginkan. Langsung dapat challenge ya kamu ya Laras ya. Minta bikin lagu langsung nyuruh nyanyi aja sendiri kamu coba gitu ya. Luar biasa nih ya. Oke deh, tapi seru juga kalau ada backing vokal ceweknya ya tiba-tiba di lagunya Laras ya. Oke, seru banget nih. Dengan format bertiga ya teman Pro 2, kayak aku bilang tadi mereka adalah orang-orang yang sudah lama malang melintang di belantika musik ya. Kalau aku bilang luar biasa banget, banyak makan pengalaman juga, sudah keren banget. Tapi berasa solid dengan bertiga dong? Atau mungkin kayaknya nih butuh, kalau kayak drum pakai additional artinya ya, gitu. Additional ya, kayaknya memang nyaman udah additional aja lah ya gitu.
2: Udah nyaman kan. Bertiga.
0: Nyaman bertiga, iya sih emang ada yang kayak gitu sih. Udah nyaman kayaknya format kayak gini dah. Kalaupun drum pasti ya gitu tadi additional. Gitu kan ya. Seru-seru banget lah teman Pro 2 pasti ya. Oke, aku yakin banget kamu udah nungguin banget untuk single yang bakal dibawain langsung. Yeay. Live bareng Pro 2 FM ya. Jadi terus terang aja nih perdana lagu harus sombong banget ya. Karena sebelum launching sebelum mereka launching hari Minggu mereka udah live di sini duluan ya langsung. Oke. Boleh ya kita dengerin lagunya ya. Pastinya single keduanya. Oke, jadi prepare dulu teman Pro 2 ceritanya, silakan disiapin dulu di sini ya. Kita bakal dengerin gimana single keduanya. Wow. Sebelum bernyanyi, silakan mungkin ada sinopsisnya. Kok ngeri banget sinopsis ya. Sinopsis dari kayak apa ya? Ini lagu tapi emang kisah nyata tadi ya. Dengarlah janjiku. Asik. Jadi buat teman Pro 2 nih yang mungkin pengen banget mendedikasikan lagu ini buat siapa ya? Cocok banget ya. Ya udah, kita bakal dengerin ya. Dengarlah janjiku langsung Nur Rasa. Ini eksklusif di Pro 2 FM Palembang ya. Perdana mereka live di sini loh guys. Sebelum nanti mereka launching di hari Minggu. Wow, sedang banget ya. Langsung kita bakal ini dia Nur Rasa.
2: Buat teman-teman Pro 2, ini dia. Dengarlah janjiku.

0: Terima kasih.
1: Yeay. Wow. Dari Pro 2 FM, teman Pro 2. Asik ya. Kita perdana loh. Asik banget nih. Luar biasa penghayatannya ya. Ini kayak benar-benar kisah nyata deh memang ya. Ya ampun. Seru teman Pro 2, jadi eksklusif banget dari Pro 2 FM. Kamu dengerin tadi ada live-nya ya. Dengarlah janjiku dari Nurasa yang udah kamu dengerin langsung ya. Jadi lagu ini bakal di launching di hari Minggu, yes. Ya, itu dia. Seru banget dong ya hari Minggu nanti. Jadi di tempat yang udah disebutin tadi pokoknya ya.
0: Buat teman-teman yang mau nonton datang aja, enggak apa-apa.
1: Tapi enggak apa-apa. Iya kan udah ngeragukan undangan tadi kan karena aku sama Kak Irul gak jadi kalau ada undangan. Gitu ya teman-teman, boleh lah untuk nonton dan menyaksikan secara langsung nanti, seru banget ya. Oke, tapi memang sebelum kita akhir, kita pengen denger harapan Nurasa nih kedepannya pengen seperti apa sih Nurasa ini?
0: Harapan kedepannya tuh Nurasa semoga diberi kelancaran,
1: amin,
0: dalam berkarir ya.
1: Amin.
0: Lagu-lagunya diterima masyarakat Palembang dan seluruh Indonesia.
1: Amin. Mudah-mudahan aja dong seluruh Indonesia ya. Semoga bisa tembus go nasional pokoknya ya. Karena kita bangga banget loh ya kalau ada yang dari Palembang gitu menembus nasional tuh. Waduh, ada kebanggaan tersendiri ya. Mereka recordingnya udah di Jakarta loh tadi teman Pro 2 aja. Mudah-mudahan ada keberuntungan di sana juga nanti ya kedepannya. Amin. Oke deh ya. Jadi kita pengen dengerin juga mereka mau ngucapin terima kasih buat siapa aja. Thanks to-nya kalian deh Nurasa, buat siapa aja boleh deh. Yang udah ngedukung kalian pasti dong. Gak apa-apa satu-satu deh ngomongnya. Kan mungkin beda-beda ya mau ngucapin terima kasih sama siapa gitu misalnya. Boleh, siapa dulu?
0: Terima kasih yang pasti buat Allah Subhanahu wa taala yang udah ngasih jalan bisa ketemu teman-teman. Dan udah teman-teman yang sudah support buat Bang Sigit, Mas Dedi dan teman-teman musisi lah pokoknya.
1: Iya. Pokoknya ya, yang udah ngedukung banget ya pasti. Oke, Kak Bim-Bim, siapa nih?
2: Terima kasih buat keluarga kali ya. Keluarga Bang Sigit, terima kasih.
1: Tapi terharu loh Bang Sigit nangis.
2: Ini pahlawan semua Mbak.
1: Iya.
2: Mas Dedi, Bang Sigit itu pahlawan. Di Nurasa itu pahlawan semua nih.
1: Bener loh. Iya, bahkan yang ngontak duluan memang mereka tuh.
2: Iya, bener.
1: Tuh kan sampai terharu loh, mereka nangis loh nih guys ya. Berlinang air mata ya kayaknya ya. Oke deh, ya. Langsung ada lagi Kak Edi.
3: Karena saya thanks to Allah Subhanahu wa taala. Terutama orang tua, keluarga, istri, terus Bos Sigit, Bos Deddy Miswar.
1: Ini kenapa nih orang dua nih sampai nolak ke sana?
3: Kak Andi Seleng, Mbak Inga, Nefri, semuanya yang udah support Nurasa sampai detik ini, mereka Pak udah saya anggap tuh udah terbaik lah.
1: Oh, amin.
3: Udah Yopi, Arnold. Buat Arnold terima kasih banyak. Atas semuanya kan. Terus buat siapa lagi ya? Buat Harry. Harry yang udah support alat-alat untuk launching, terima kasih.
1: Wow, banyak yang ngedukung nih.
3: Pokoknya semuanya ya Mbak, yang nggak bisa disebutin satu persatu, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan itu terjadi, amin.
1: Amin. Mudah-mudahan aja.
0: Buat Mbak Resti sehat selalu.
3: Mbak Resti terima kasih banyak. Abang.
1: Ini namanya Kakak Irul.
3: Bang Irul juga terima kasih.
1: Iya ya, yang udah memutarkan lagunya itu dari Bang Irul tadi, luar biasa Bang Irul memang. Itu tepuk tangan Bang Irul. Iya.
3: Pokoknya terima kasih semuanya lah Mbak. Gak bisa disebutin satu persatu. Pokoknya terima kasih.
1: Sama-sama deh. Senang banget ya. Aku punya satu permintaan dong. Ini boleh on cam dong nih, dua orang masuk ke kamera juga. Yang dua orang disebutin tadi ya.
0: Boleh,
1: Bung Sigit dan juga Kakak Deddy Miswar ya. Yang dari tadi gak mau nongol dong di tengah-tengah gitu biar kelihatan. Ayo gak mau juga pasti ya. Karena dari tadi teman Brodo pasti sebutin ya, mereka tuh langsung kayak menciut, langsung kayak mojok-mojok berdua. Ini orang kenapa sih berdua ya? Curiga banget ya. Kita suruh nongol di kamera deh kayaknya ya. Mau gak nih, mau gak nih, mau gak nih? Ah udah nggak mau pasti katanya nggak usah. Oke deh, tapi maksudnya luar biasa banget, mereka berdua juga udah support penuh banget pasti ya buat Nurasa, keren banget ya, dan juga buat seluruh yang sudah support Nurasa tuh luar biasa banget, terutama buat Nurasanya yang emang keren banget ya. Iya dong ya. Jadi teman berdua kita udah ngobrol 1 jam bareng Nurasa, makasih buat kalian, udah seneng banget loh akhirnya berkunjung kembali ke Pro2 ya, dengan suasana yang beda. Dulu di ujung sana nggak sih studionya ya? Iya kan, dulu kan di ujung sana kan.
3: Kayak udah berubah kayak.
1: Makanya tiba-tiba Prodo udah ujung kesini sih. Tapi seru banget
0: udah
1: akhirnya.
0: Udah puluhan tahun berarti ya.
1: Udah puluhan tahun, udah lama kan ya makanya. Akhirnya kembali lagi loh mereka kesini ya teman Prodo ya. Semoga nanti kalau kita interview lagi dengan suasana yang lebih wah lagi pasti.
0: Amin.
1: Oke, sukses buat kalian dan sukses buat launching hari Minggu nanti ya. Oke, terima kasih buat Nurasa, bye bye. Waalaikumsalam. Iya sih tadi teman Prodo seru banget ya, kita udah ngobrol bareng Nurasa dari Prodo FM Palembang ya, mereka bakal launching hari Minggu. Wah, pantengin ya makanya ya. Dan juga dari program Sore Ceria edisi Zona Musisi, aku Resi Chandra pamitan dulu, tapi tenang aja ya. Sore Ceria masih bakal terus nemenin kamu sampai dengan jam 8 malam. Terus aja di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu.
4: 91,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program.

Instagram dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Halo adek, nanti abang jemput ya habis abang pulang kerja.
2: Oke ayang, love you.
1: Love you.
3: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
2: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
3: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
4: Ada apa rame-rame?
3: Ini nih bu, si Lilis pacaran sama om-om.
4: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
5: Child grooming?
4: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
2: Jadi, aku harus putus.
5: Ya iyalah, yang waras ya.
6: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

24/7 by Supernova Tomang Pro 2 nemenin kamu di sore ceria hari ini yang mungkin lagi di perjalanan ya. Tapi gimana nih Tomang Pro 2 untuk sore ini nih? Kalau hari Jumat mungkin ada yang udah WFH atau mungkin ada juga yang masih harus pulang dulu dari kantor ya. Tapi tenang aja Tomang Pro 2, karena kamu bisa dengerin lagu favorit kamu di Pro 2 FM Palembang. Jangan ragu untuk request aja di WhatsApp Pro 2 di 0816 1106916 atau di live chat RRI Digital. Stay tuned.

0: Yeay.
1: Eh, Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
2: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
1: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
2: Tapi aku inget banget loh.
1: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
2: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
3: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
1: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
3: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
1: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku nggak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
2: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
3: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.
4: Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.
5: Yo, this one right here. It's for anyone who got played. Anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih?
1: Enggak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
0: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
1: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
0: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

nggak sih? Sebenarnya warna itu tidak memiliki gender. Anggapan bahwa biru untuk laki-laki dan pink untuk perempuan hanyalah konstruksi sosial. Bahkan di masa lalu justru sebaliknya. Warna pink pernah dianggap sebagai simbol kekuatan, sementara biru identik dengan kesan yang lembut. Jadi warna hanyalah soal selera, bukan penentu identitas. Selama membuat nyaman dan percaya diri, siapapun bebas memilih warna apapun. Karena pada akhirnya warna itu netral, maknanya muncul dari cara kita menggunakannya.

0: berdua, sekali lagi kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 116 hingga 120 dan dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib
1: pada pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.

0: Ren, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Warner Bros. Discovery menggelar program global Back to Hogwarts 2026 untuk merayakan 25 tahun film Harry Potter and the Philosopher's Stone. Perayaan ini menghadirkan pemutaran ulang film, acara penggemar, dan cuplikan serial HBO terbaru. 8 film Harry Potter akan diputar di bioskop dunia pada 27 Agustus hingga 3 September 2026. Teman Pro 2 Nicolas Otamendi mengumumkan pensiun dari tim nasional Argentina setelah mencatat 139 penampilan. Back veteran itu menyampaikan keputusan tersebut melalui media sosialnya. Otamendi menjadi bagian penting Argentina dan tampil di final Piala Dunia 2026. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.

0: Teman Pro 2, Info Pro 2 tadi menutup sore ceria hari ini karena sebentar lagi kita akan mengikuti siaran langsung dari Pro 2 FM Jakarta untuk mendengarkan Music Live Chat. Dan kalau gitu makasih banyak untuk kamu yang udah gabung di Pro 2 FM hari ini, yang udah request lagu dan juga gabung di obrolan sore ceria Zona Musisi tadi. Divya Oktavani pamit dari Jalan Radio nomor 2 kilometer 4. Bye bye.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Angga malam hari ini teman pro 2. Yang jelas malam hari ini, ya seperti biasa Angga bakal nemenin kamu tentunya di MLC Music Live Chat. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama bintang tamu pastinya. Kita bakal ngobrol sama siapa? Ya betul, seperti yang ada di flyer di kota kamu, kita bakal ngobrol sama duo Antonia. Kita bakal ngobrol sama dia dan apa ya, cerita apapun pokoknya yang bisa kita ngobrol malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di situ aja di 105, di 105 kalau di Jakarta. Kalau tempat kamu pasti berbeda-beda ya. Wait up di MLC di Music Live Chat.

0: Welcome back bareng sama Angga, dan tentunya seperti yang jangka tadi kita bakalan ngobrol-ngobrol dong pastinya di Music Lounge malam hari ini bareng sama duo Antonia. Halo.
1: Halo, selamat malam Mas Angga.
0: Hari ini kita ngobrol sama Kadona.
1: Ya, betul.
0: Jadi sebenarnya itu duo Antonia itu harusnya berdua dong. Kenapa sendiri datangnya?
1: Iya sih, banyak pertanyaan gitu sebenarnya. Jadi duo Antonia memang saya foundernya. Mm-hmm. Dan Antonia kan juga nama tengah saya.
0: Namanya Dona Antonia.
1: Dona
0: ya.
1: Antonia.
0: Keren banget gitu namanya.
1: Nah, untuk project mini album Suara Hati, mm-hmm, yang baru saja rilis di tanggal 5 Juni kemarin, mm-hmm, saya bekerja sama, berkolaborasi lah dengan Eriska Milen, okay, sebagai penyanyinya. Mm-hmm. Jadi duo Antonia saat itu dengan Milen, mm-hmm, gitu. Jadi kedepannya nanti saya akan featuring atau mungkin juga ada personal tetap yang akan datang.
0: Jadi gitu. Tapi tetap konsepnya adalah sebenarnya duo.
1: Iya ya, betul.
0: Wah, seru banget ya. Baru dari kapan sih duo Antonia itu dibikin sama Kadona?
1: Mulainya sih dari tahun lalu.
0: Tahun lalu ya?
1: 2005, mm-hmm, Juni lah. Iya, mm-hmm, setahun yang lalu.
0: Setahun yang lalu ya?
1: Iya.
0: Kenapa tiba-tiba pengen bikin duo?
1: Mungkin lebih ke kenapa saya masuk industri musik kali ya.
0: Iya, padahal backgroundnya bukan musik ya?
1: Bukan.
0: Backgroundnya tadi aku sempat tanya konsultan. Waduh,
1: iya,
0: agak jauh gitu ya. Tiba-tiba akhirnya terjun ke musik, kenapa tuh?
1: Ya, jadi gini, saya cerita sedikit boleh ya?
0: Boleh
1: mas?
0: Dong, yang banyak juga.
1: Oh, banyak juga boleh.
0: Waktu satu jam ke depan pokoknya.
1: Oh, oke.
0: Gimana itu awalnya?
1: Jadi tahun 2023 itu, mm-hmm, saya terdiagnosa cancer.
0: Oke, tadi aku sempat baca juga tuh.
1: Mm-hmm.
0: Cancer apa kalau boleh tahu?
1: Breast cancer.
0: Oke. Okay.
1: Dan saat itu saya down banget sih. Mm-hmm. Terus saya minta bantuan psikolog, mm-hmm, untuk menemani saya lah selama masa-masa treatment itu. Mm-hmm. Dan dia menyarankan saya untuk journaling.
0: Okay.
1: Jadi saya banyak menulis, mm-hmm, semua perasaan saya tulis. Pokoknya tulis, mm-hmm, tulis. Karena saya benar-benar gak bisa ngomong, gak bisa apa-ngapain karena masih shock banget kan.
0: Yeah.
1: Dan pada akhirnya malah jadi lirik lagu.
0: Oh gitu.
1: Karena memang passion.
0: Dari journaling itu
1: dari
0: ya?
1: Journaling itu. Okay. Akhirnya saya jadi bikin lirik lagu. Mm-hmm. Jadi banyak lirik lagu yang saya buat. Mm-hmm. Memang passion saya musik dari kecil. Mm-hmm. Jadi saya udah nyanyi-nyanyi, main gitar, main piano. Ya pokoknya dari kecil.
0: Cuman
1: lah.
0: Cuman jadiin profesi.
1: Enggak.
0: Yeah.
1: Ya hobi-hobi aja, ngeband-ngeband, mm-hmm, gitu. Terus puji Tuhan saya dinyatakan sembuh. Terus saya juga berpikir kan, saya tuh ingin banget menciptakan legacy gitu, mm, untuk orang-orang yang saya sayang. Jadi, mm, kalau soalnya pikiran saya udah kemana-mana ya, mm, apalagi didiagnosanya seperti itu gitu. Mm. Saya akhirnya memutuskan untuk menjadikan karya saya itu menjadi karya nyata,
0: mm,
1: gitu. Dan akhirnya saat itu saya bertemu dengan Eriska Milen, mm, dan saya rasa wah ini cocok nih buat nyanyi lagu-lagu saya, mm, gitu. Jadi dan dia juga setuju dengan project ini, muncullah Suara Hati.
0: Jadilah itu Suara Hati ya.
1: Iya.
0: Jadi benar-benar lagu-lagu yang dinyanyiin pada saat itu dulu dari hasil journaling itu.
1: Beberapa iya, tapi ada juga setelah masa penyembuhan ya. Mm-hmm. Itu saya tulis-tulis lagi gitu, saya cari apa sih yang relate sama keadaan saat ini, mm-hmm, gitu. Pada perempuan-perempuan masa kini tuh rasanya lagi gimana sih, gitu.
0: Yeah,
1: jadi
0: yeah.
1: Memang tema dari mini album Suara Hati itu tentang kejujuran, bertahan, dan harapan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi benar-benar deh, saya mencoba membuat lirik yang mudah dipahami, hmm, supaya bisa nyampe gitu ke jiwa pendengar. Okay. Dan ya semoga, aku sih berharap ya pendengar itu bisa merasa diingetin, mm-hmm, atau ditemani dengan, mm-hmm, lagu-laguku. Siapa tuh ada satu lagu yang nyangkut gitu, kayak ini kayak relate banget sama hidupku gitu.
0: Nah, mungkin gak sih? Karena tadi udah bilang juga, ya puji Tuhan akhirnya sembuh gitu, mm-hmm, ya dari cancer gitu. Mungkin gak sih itu gara-gara ya musik yang bisa akhirnya bisa nyembuhin gitu.
1: Nah, menurutku gitu sih. Jadi, mm-hmm, kayak proses healing juga ya,
0: mm-hmm.
1: Jadi karena saya happy,
0: bener.
1: Saya ke-distract gitu.
0: Betul.
1: Gak mikirin yang aneh-aneh lagi, jadi ya mungkin tuh proses healing saya juga sih, mm, bermusik itu. Tapi di sini juga saya ingin menyampaikan pesan nih kepada para, mm, pendengar Pro 2 ya.
0: Mungkin juga ada yang pernah jadi survivor, mm-hmm, gitu ya.
1: Bahwa walaupun kita pernah jatuh dalam keadaan mungkin seperti saya atau keadaan, mm, lain, pokoknya terpuruk gitu,
0: terpuruk ya,
1: ya, kita bisa bangkit berkali-kali lipat,
0: mm,
1: gitu. Jadi itu, jangan pernah menyerah dan bersyukur selalu.
0: Karena biasanya kan dari pikiran,
1: mm-mm,
0: itu kan juga bisa akhirnya menyembuhkan atau juga akhirnya memperburuk gitu,
1: iya,
0: kan. Ketika mungkin lagi dapat kabar yang kurang bagus,
1: langsung down.
0: Terus
1: malah gak mau ngapa-ngapain. Itu malah jadi tambah drop, hmm, gitu.
0: Sedangkan ini bukti ya berarti.
1: Iya,
0: ya.
1: dan bener deh, setelah mengalami itu saya baru memaknai arti bersyukur yang sesungguhnya. Buka mata bisa nafas, itu indah banget ya hidup ini gitu. Gak pernah saya berpikir seperti itu sebelumnya gitu. Jadi
0: karena pada waktu itu ketika divonis aja udah langsung pikirannya, waduh kayaknya udah
1: Udah mikir, udah deh gitu.
0: Dan ternyata boleh dibilang dikasih kesempatan kedua gitu ya.
1: Nah itulah kesempatan kedua. Jadi benar-benar ya 2023 tuh titik balik saya memulai di musik gitu.
0: Di musik.
1: Karena saya merasa saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka dalam sisa hidup saya. Gitu, dan ya bermusik.
0: Bermusik ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ceritain banyak sekali dan ternyata di Minalum ini juga banyak berkolaborasi dengan banyak musisi, salah satunya adalah Bibi Romeo.
1: Iya.
0: Waduh, nanti kita bakal tanya-tanya sama Dona, pokoknya seseru apa gitu ya di Minalumnya ini gitu ya. Buat teman produ yang pengen tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga ikutan live chat kita di YouTube ya, di RRI Jakarta di Music Live Chat. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti lanjut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
1: Iya, halo-halo.
0: Dari Dua Antonia ya. Nah, kalau biasanya tadi kan udah sempat cerita ya, akhirnya bikin-bikin lirik, terus akhirnya bikin lagu. Nah, biasanya kalau lirik biasanya tentang apapun yang lagi relate.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau biasanya dapetin notasi itu prosesnya kayak gimana?
1: Notasi ya. Kalau notasi sih lebih ngayal ya.
0: Lebih ngayal ya?
1: Kayak
0: lebih banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
1: Kalau chord gitar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku lebih humming sih.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu-gitu.
0: Terus cari chordnya apa gitu ya.
1: Tapi yang pertama lirik dulu biasanya.
0: Justru dari lirik ya?
1: Lirik dulu.
0: Oke. Okay. Dan biasanya sering dengerin apa sih Dona?
1: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya. Kadang
0: pop apapun suka.
1: Sampai lagu-lagu lama ya, karena saya milenial ya. Maksudnya kayak alternatif rock.
0: Serius?
1: Iya,
0: contohnya coba
1: Radiohead.
0: Wih, gokil.
1: My Chemical Romance.
0: High and Dry gitu ya.
1: High and Dry.
0: My Chemical Romance, iya. I Don't Love You gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Oh, jadi malah lebih suka sama banyak pop alternatif ya?
1: Iya.
0: Karena pada waktu itu zamannya ya,
1: zamannya
0: itu lagi banyak banget band waktu itu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar.
0: Dan yang coba dituangin di Suara Hati ini akhirnya lebih banyak terinfluence sama apa? Sama musik-musik apa?
1: Gini, kalau sebenarnya kalau suka banget, saya suka musik-musik yang soulful gitu, pop soulful. Jadi memang saya tidak mencoba apa ya, mencari role model atau apa ya?
0: Gak ada pakem tertentu lah.
1: Tertentu gitu. Ya? Jadi menurut saya yang soulful aja nih nadanya gitu. Dan arrangementnya juga saya bilang sama produsernya tolong dibuat yang soulful sampai saya okay, gitu.
0: Okay. Dan jadi, ternyata jadilah
1: ya,
0: di mini album lebih banyak lagu-lagu yang temanya
1: pop soulful, genrenya gitu. Lebih pop soulful.
0: Genrenya pop soulful gitu ya.
1: Iya.
0: Walaupun hampir 6 lagunya itu tentang cinta semua.
1: Nah itu dia, karena saya tuh bucin banget nih ya. Jadi lagu-lagu cinta melulu, aduh gimana tuh.
0: Gak apa-apa dong, ya, kalau emang itu lagi dirasain kan itu berarti curahan dari hati.
1: Iya.
0: Biasanya yang paling jujur, tadi kan temanya kejujuran. Emang harus jujur.
1: Iya.
0: Kalau Bukan Denganku ceritanya tentang apa?
1: Nah kalau Bukan Denganku ya cinta juga sih. Jadi tentang hubungan, jadi gini, perempuan ini bisa lepas dari hubungan toksik gitu. Dan dia merasa baik gitu kan, ya bukan denganku gitu, silakan sama yang lain gitu. Berarti, jadi women empowerment.
0: Berarti ada tema love self ya?
1: Iya.
0: Jadi mencinta apa ya?
1: Self love
0: gitu maksudnya. Ya udahlah kalau emang dia bukan jodohnya gue, ya udah gue bisa jalan sendiri juga.
1: Itu gitu. Mengingatkan sih ya kepada para perempuan-perempuan di sana.
0: Jangan mau terjebak.
1: Jangan mikir, oh udah lama, itu ntar gimana, ntar susah lagi. Enggak. Semuanya ada jalannya, Ci.
0: Cuma tinggal berani aja.
1: Iya, tinggal berani aja berkata tidak.
0: Apalagi apa ya kalau ada di hubungan toksik yang benar-benar ngerugiin kita banget gitu.
1: Iya, dan kita tuh harus tahu kalau kita tuh berharga gitu.
0: Secara mentally, secara fisik, kadang-kadang banyak yang kayak karena saking bucinnya tadi.
1: Jadi yaudah, buta beneran.
0: Nah, ini
1: aduh,
0: mungkin mudah-mudahan lagu ini bisa nguatin.
1: Mengingatkan ya.
0: Nguatin dan mengingatkan kalau ya kamu pasti lebih berharga daripada apapun ya.
1: Betul.
0: Penasaran itu sih. Penasaran enggak sama lagunya?
1: Penasaran dong.
0: Penasaran ya. Ya kita dengerin yuk. Ini lagunya Dua Antonia, judulnya Bukan Denganku.

0: Yep, welcome back. Masih bersama sama Angga dan juga sama Dona dari duo Antonia. Tadi kita dengerin bareng-bareng ya, Bukan Denganku. Itu lagu yang diciptain sama Dona, tentunya diproduksin juga sama Baby Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya mini album ini?
1: Karena seorang Mas Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit.
0: Betul.
1: Ya kita berharap sih lagu ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa disukai. Harapannya begitu.
0: Gak ada yang gak diminta lagunya gitu. Mas Baby juga kasih lagu dong gitu gak?
1: Oh enggak sih.
0: Karena memang konsepnya pengen lagunya dari Dona ya.
1: Iya laguku. Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitching ya ke dia beberapa laguku. Terus dia pilih dua lagu. Bukan Denganku yang upbeat dan Saat Kau Pergi yang galau-galaunya. Itu galau banget sih. Maksudnya dan itu true story juga.
0: Gitu. Jadi itu mini albumnya udah bisa didengerin semuanya itu di tentunya di seluruh digital streaming platform gitu ya, di Spotify, di iTunes dan lain-lain. Bahkan soundnya bisa dipakai.
1: Bisa nanti di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Bisa dipakai tuh semuanya.
0: Itu malah kayaknya lebih work sih.
1: Gitu
0: kalau
1: ya?
0: Misalnya lagu-lagu dipakai di background itu jadi kadang-kadang kan pengen kayak ngasih kode gitu kan.
1: Entah
0: cuman
1: apa? Cuman jembatan gitu ya.
0: Atau cuman gelas kopi, cuman backsoundnya bukan Denganku kan. Nah, kan ini tadi sempat bilang juga mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Dona buka kesempatan gak sih buat misalnya teman perdua yang aku pengen dong collaboration sama.
1: Boleh banget.
0: Boleh ya?
1: Boleh banget. Caranya pokoknya gimana? Follow dulu sosial media kita di Instagram, TikTok dan YouTube itu di Duo Antonia Official. Nah, DM deh ke IG kita atau ke TikTok kita
0: sama
1: gitu ya.
0: Kasih link kamu
1: kasih
0: lagi
1: link
0: nyanyi.
1: Link kamu lagi nyanyi, mau cewek mau cowok silakan. Kita terbuka banget sih.
0: Terbuka banget. Karena emang konsepnya lagi-lagi duo. Gak harus yang lagi nyanyi di album ini gitu ya. Tapi bisa juga nanti newcomer yang pengen nyanyi lagu-lagunya Dona juga bisa.
1: Bisa.
0: Dari 6 lagu ini, mana yang sudah dibikinin video klip?
1: Ada 3.
0: 3 ya?
1: Satu Bukan Denganku, udah ada di YouTube-nya Duo Antonia Official. Terus 2 lagi, surprise. Nanti
0: Sebenarnya udah dibikin, cuma belum di-upload.
1: Belum. Kita tunggu momentum yang pas.
0: Jadi bakal ada 2 lagi yang bakal di-upload sama Duo Antonia. Tapi yang mana nanti tungguin aja gitu ya. Nah, setelah mini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya kayak keberanian untuk bikin mini album. Biasanya kalau ya udahlah aku single dulu gitu ya. Apa yang bikin kamu memberanikan diri tuh kayaknya harus mini album deh?
1: Jadi sebenarnya kalau single kita udah punya nih 3 single tahun lalu 2025. Terus sebenarnya masih ada 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah, akhir tahun lalu ketemu sama Mas Baby. Akhirnya deal lah 2 lagu gitu diproduksi Mas Baby. Terus kita mikir kan, ini kalau single lama banget ya gitu untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau 2 lagu Mas Baby ini plus 4 lagu yang kita udah siap kemarin kita jadiin mini album aja. Ya udah gas gitu.
0: Gokil ya. Jadi langsung aja ini mini album dan juga mungkin secara temanya juga
1: nyambung. Temanya masuk. Semuanya tentang cinta-cintaan.
0: Oke, berarti video klipnya sudah bisa ditonton teman berdua. Nextnya bakalan mau bikin apa nih? Kalau misalnya nanti nemu nih dari teman berdua ada yang mau collaboration, apakah bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona apa gimana?
1: Sebenarnya nih Cie, sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
0: Gokil, sangat produktif ya.
1: Iya, sangat produktif.
0: Itu gimana ceritanya? Maksudnya kan juga kerja, tapi juga bikin lagunya sesering apa? Sehari atau mungkin
1: enggak
0: seminggu
1: gitu
0: berapa lagu? Atau sebulan berapa lagu gitu?
1: Sebenarnya kan song bank aku udah banyak nih lagu-lagunya. Terus kalau misalkan lagi mumet lah atau mood lagi gimana gitu, malah pengen bikin lagu tuh gitu. Jadilah lagu. Ini kemarin baru jadi satu lagu.
0: Dapat satu lagi ya, tiba-tiba jadi gitu ya.
1: Jadi.
0: Dan biasanya ada teman ya kalau misalnya Mas Baby kan kalau dalam project ya. Kalau ongoingnya project biasanya teman buat ngobrolnya siapa? Ada nggak?
1: Ada, gitaris saya itu juga ada di sini nih, Diki.
0: Diki tuh biasanya yang bisa buat ngajak ngobrol gitu ya. Oh, di kemana gitu ya?
1: Enggak ke situ sih, lebih kayak Diki, aku punya lagu nih kayak gini, gitarnya gimana? Ntar dia mainin gitarnya gitu. Jadi pas nih.
0: Jadi ada gambaran jadi, seperti apa gitu ya.
1: Iya, jadi dia biar muda-muda gitu tapi canggih banget ya.
0: Canggih banget.
1: Makanya aku bawa kemana-mana tuh jadi gitaris aku.
0: Iya, jadi ya itu kadang-kadang memang butuh paling nggak ada yang bisa buat brainstorm ya.
1: Iya, dan muda ya, muda, jauh lebih muda dari aku.
0: Biar bisa ngikutin yang sekarang juga.
1: Betul.
0: Ada nggak sih keinginan kalau misalnya harus kolaborasi, kalau tadi kan itu sempat mungkin ada newcomer pun nggak masalah gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau ada bisa ada wish gitu ya, pengen banget berkolaborasi dengan soloist yang ada di Indonesia gitu ya, Dona pengen kolaborasi sama siapa? Kalau penyanyi?
1: Aku udah tahu jawabannya, Ci. Sama Mbak Dewi Lestari.
0: Hah? Kok bisa? Kenapa?
1: Karena aku ngefans banget. Dia tuh gini, dia penulis buku, dia penulis lagu, dia penyanyi, dan lagu-lagunya semuanya
0: inspiratif ya.
1: Inspiratif, terus kata-katanya mudah dipahami. Ya salah satu role model aku lah dalam menulis tuh Mbak Dewi Lestari.
0: Udah gitu. Pernah approach belum? Mungkin
1: sedang.
0: Karena dia memang kayaknya orangnya termasuk selektif ya buat bisa kolaborasi sama siapa-siapa. Mungkin setauku
1: sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
0: Udah happy ya.
1: Segitu ngefansnya nih.
0: Kayak setauku kan dia sempat nulis lagi buat orang lain gitu, sama buat siapa ya? Kayak waktu itu kayak Ariel pernah stuck bikin lagu, terus akhirnya dia minta tolong Dewi Lestari buat nulisin beberapa liriknya.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, sempat kayak gitu. Jadi gak harus dia nyanyi gitu maksudnya. Tapi kalau bisa bikin akhirnya kolaborasi sama Dewi Lestari kayaknya seru juga.
1: Keren tuh. Boleh ya, aku suka banget sih sama Dewi.
0: Wah, mudah-mudahan bisa kejadian ya. Kita afirmasi dulu aja.
1: Kita amin, kan harus optimis ya. Bener, hidup itu
0: harus diomongin, harus dibayangin. Karena kalau enggak bakal
1: tapi sebenarnya circle-nya masih
0: Gak jauh-jauh kan?
1: Gak jauh-jauh nih.
0: Nah, itu,
1: iya. Makanya kan aku bilang sedang. Mudah-mudahan ya, amin.
0: Jadi mudah-mudahan nanti besok kalau lagi main berdua, aku udah bareng sama Dewi Lestari.
1: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu. Siapa tuh Mbak Dewi
0: dengerin? Soalnya dengerin ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nyampe sama Kak Dewi Lestari, nanti tiba-tiba dia bikin klip di TikTok.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, kalau misalnya itu udah ada, sekarang bisa kalau misalnya pengen DM kamu di Instagram tadi bisa sebutin lagi.
1: Duo Antonia Official.
0: Oke, itu ya di YouTube-nya juga sama.
1: Iya. Ya, TikTok juga sama.
0: TikTok juga sama ya. Mm-mm. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
1: Jangan lupa dengerin mini album Suara Hati di semua platform musik kesayangan kalian. Di semuanya ada deh, di Spotify, ya. Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapatkan.
0: Nah itu dia, ini udah terbukti ya.
1: Iya.
0: Dari perjalanan yang cukup dulu sempat ada di posisi yang lagi drop banget,
1: Sangat terpuruk
0: sampai akhirnya ada satu perjalanan yang akhirnya dilewati. Salah satunya dengan cara musik ini gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya bisa jadi terlewati semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semuanya. Dan lagu-lagunya mudah-mudahan bisa jadi relate buat seluruh
1: pendengar
0: ya. Oke, makasih banget Dona.
1: Iya, makasih juga Mas. Aduh, gak pengen pulang deh. Mas pengen ngobrol.
0: Boleh menemenin aku sampai jam 12?
1: Takut
0: ya. Gara-gara diceritain sesuatu. Jadi thank you banget. Sukses lagi buat mini albumnya.
1: Dan terima kasih.
0: Mudah-mudahan semua impian-impiannya bisa jadi nyata.
1: Amin
0: ya. Dan ditunggu nanti kolaborasinya sama Dewi Lestari.
1: Amin.
0: Berarti itu dulu buat malam hari teman berdua di Music Live Chat. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit di kota kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Anggap pamit dulu. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat selanjutnya. Bye-bye.

dari Palembang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman berdua. Salvia nemenin kamu malam hari ini, bakal jagain kamu biar gak pada galau. Dijaga malam, jangan kalau malam-malam ya. Hari ke-24 di bulan Juli. Semoga hari Jumat kamu menyenangkan. Besok udah weekend teman berdua, nemenin kamu dengan segala macam suasana hati kamu malam hari ini. Yang gak ketebak kalau gak didengerin, gak ditahu nih lagu yang lagi kamu dengerin apa. Karena biasanya playlist juga menentukan suasana hati kamu ya. Jadi spill dong lagu yang pengen kamu dengerin malam hari ini ke WhatsApp Pro 2 Palembang di 0816 1106 916 1106. Dan kamu juga bisa drop komen kamu di kolom live chat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Pagi, Tam. By the way, aku lihat IG kamu kemarin. Kamu habis baca buku barunya Dea Lestari ya?
1: Pagi, Lulu. Ya loh, bagus banget bukunya.
0: Wah, pengen baca juga dong. Boleh pinjam nggak?
1: Boleh sih, tapi ini bukunya bajakan.
0: Hah? Serius?
1: Ya, soalnya harganya lebih murah. Jadi ya aku beli deh.
0: Ya ampun Tam, kamu tahu gak sih kalau beli buku bajakan itu ngerugiin penulisnya?
1: Ya sih, cuma ya gimana, aku juga pengen baca.
0: Justru karena kita suka ceritanya, harusnya kita dukung dong. Mereka nulis itu gak gampang loh. Kalau terus dibajak, penulis sama penerbit bisa rugi. Bahkan nih, buku bagus bisa makin dikit.
1: Iya juga ya, aku jadi ngerasa bersalah. Kalau gitu, next time aku bakalan nabung atau pinjam di perpustakaan aja ya.
2: Oke.
0: Nah, gitu dong, baru keren.

Malam hari yang kamu di Pro 2, RRI di Palembang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Malam hari ini, yang mungkin udah pada makan sejak sore tadi atau kamu baru aja selesai makan malam teman Pro 2. Biasanya ya, kalau kita abis makan yang berat, bakal nyari yang manis-manis. Iya gak sih biasanya teman Pro 2? Ngomongin makanan yang manis-manis tuh akhir-akhir ini tuh emang banyak banget ya ternyata. Walaupun sebagian juga dari anak-anak muda sekarang tuh kayak udah mulai peduli sih untuk ngurangin yang manis-manis. Kayak minuman-minuman yang manis pun juga kadang mereka lebih milih kayak misalnya kopi-kopi kekinian itu tanpa gula ya. Tapi gak bisa dihindari loh, trennya tuh emang lagi naik banget sih teman Pro 2. Setelah kemarin mungkin kamu juga termasuk yang lagi termaca-maca, segala sesuatunya tuh dimacain ya. Ternyata sekarang tuh ada lagi loh, terube-ube. Nah, yakin deh kamu juga familiar banget yang satu ini. Nah, kalau yang termaca-maca itu juga khususnya bagi pecinta warna hijau. Buat kamu yang suka banget sama warna ungu, yakinlah kalau kamu juga akan terube-ube banget sama kuliner yang berwarna ungu satu ini teman Pro 2. Emang dia lagi hits banget sih. Tapi kali ini datangnya bukan dari Jepang, masih dari Asia, tepatnya dari Asia Tenggara, yaitu dari Filipina. Ada tanaman umbi berwarna ungu yang rasanya sedikit manis dan gurih. Kamu mungkin familiar kalau beli minuman atau makanan tuh rasa apa? Betul, taro. Dulu aku kira taro itu sejenis makanan instan ya, snack gitu kan. Bukan. Jadi teman Pro 2, kalau di Filipina, di sana ya, ube itu tuh selalu disajikan sebagai selai atau dessert. Dan banyak juga komunitas adat di Filipina yang menjadikan ube itu sebagai sumber karbohidrat, protein, dan antioksidan ya. Dan sekarang popularitasnya lagi naik banget sama dengan matcha. Kalau matcha kan sejak tahun kemarin ya, bahkan sampai sempat mengalami kelangkaan tuh di Jepangnya sendiri karena viral di mana-mana, permintaannya tinggi. Dan sama dengan ube, ternyata Departemen Perdagangan di Filipina itu bahkan menganggap ube itu sebagai star ekspornya mereka. Karena tahun lalu Filipina sendiri juga ngekspor sekitar 2,9 juta US dollar lah ube ke berbagai negara, dengan Amerika Serikat sebagai importir terbesarnya. Nah, selain di sana ya, di Amerika Serikat, ube juga itu lagi hits banget di Korea Selatan, teman Pro 2. Karena banyak banget minimarket ya yang menyediakan dessert, dan trennya itu juga semakin populer di sana karena ube itu punya warna ungu yang merupakan signature khas dari BTS. Apalagi kan kemarin tuh kan sempet ya, dari awal tahun 2026 ketika BTS itu comeback sampai mereka sempat konser, terus anniversary juga. Jadi kayak turis yang datang ke sana juga nggak akan menolak tuh sama makanan minuman yang berwarna ungu. Makanya permintaannya tinggi banget di sana. Dan akibatnya permintaan global ini akhirnya bikin petani di sana tuh jadi kewalahan gitu. Wah, kita kehabisan ube. Padahal kalau di Indonesia sendiri teman Pro 2 ya, ngomongin ube, kita udah punya ube. Ubi ungu ya. Bahkan kalau kamu beli gorengan, kamu bisa dapet tuh ada gorengan ubi ungu. Terus kamu beli minuman ya, minuman-minuman yang pakai kayak es cekek itu juga ada tuh yang rasa taro. Kamu mau beli bolu kukus, nah itu juga ada yang rasa taro. Jadi sebenarnya ini bukan satu tren yang lagi yang baru lagi sih sebenarnya kalau di Indonesia ya. Cuma karena emang lagi naik di Korea Selatan, bukan gak mungkin gelombang trennya itu bakal datang lagi ke Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam. Dimana?

Akhir bulan dari Kunto Aji, teman Pro 2. Bukan pengen ngingetin kamu ya, kalau ini memang benar-benar udah kerasa banget. Entah kamu mungkin saldonya, uang jajannya baru bertambah di tanggal 26 atau nanti di awal bulan. Tapi kalau tanggal-tanggal segini mungkin banyak di antara teman Pro 2 yang udah mulai hati-hati ya. Hati-hati ngejaga mata, ngejaga jempolnya, gak sembarang check out, terus juga gak sembarang asal ngeliat, ih lucu banget, langsung dibeli aja teman Pro 2. Kebiasaannya yang harus sering banget ya, diubah. Tapi yakin, banyak juga sih sebenarnya selain mengatasnamakan self-reward, banyak yang udah mulai ini juga kok, sadar ya sebenarnya ketika membeli sesuatu, itu emang benar-benar bukan karena dia itu pengen aja, tapi karena dia butuh ya. Apalagi Gen Z, wes. Ya katanya sekarang paling melek banget sama finansial. Sampai-sampai ya banyak banget itu. Kalau aku lihat kayak survei terus juga tren edukasi ngomongin Gen Z, itu sesuatu yang perlu banget ya ditiru teman Pro 2, melek finansialnya, wes. Walaupun mungkin di antara kamu ada yang sudah mulai jarang mengisi kuota internet di tanggal-tanggal segini, tapi mau ngasih tahu kabar bahagia loh. Terima kasih buat warga negara Indonesia yang waktu itu juga sempat menggugat ya, karena mereka tuh nggak setuju, kenapa sih kita yang udah ngebeli pulsa, ngebeli kuota, terus kita nggak pakai kuotanya sampai habis, pas masa berlakunya udah, masa aktifnya udah habis, terus hangus begitu aja gitu loh ya. Nah, jadi MK ini udah resmi memutuskan kalau sisa kuota internet itu nggak boleh otomatis hangus. Jadi ada, harus ada opsi layanan lainnya teman Pro 2 ya gitu. Dan ini harusnya bukan hanya pada satu provider tapi di semua provider ya teman Pro 2. Jadi kamu nggak usah was-was lagi kalau mungkin sudah mau habis masa aktifnya, langsung buru-buru ya kejar target streaming, dihabisin kuotanya tapi masih bisa disimpan. Jadi kalau sudah akhir bulan kayak gini, pas sudah akhir bulan nggak bakalan was-was lagi sama kuota kamu yang udah bisa kamu jaga, nggak bakalan hangus secara otomatis karena ini udah ada regulasi barunya lagi.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Kalau yang ini bukan suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang, WhatsApp 0816 1106 916.

malam hari ini teman Pro 2. Besok udah weekend. Saatnya buat ngatur rencana hal yang pengen kamu lakuin yang enggak bisa kamu lakuin ketika weekdays. Entah karena emang sibuk sama kerjaan, sibuk sama dunia kampus, sibuk sama MPLS. Udah kelar ya. Sibuk sama kegiatan sekolah. Jadi kayak kalau udah weekend, apalagi kalau kamu termasuk yang full day school, Sabtu libur ya, enggak ada mata kuliah juga hari Sabtu. Itu hore banget, langsung aja terserah kamu mau ngelakuin apa aja selama kamu happy ya tahun pro 2 dan sesuatu yang positif lah, mendatangkan kebahagiaan untuk diri sendiri, jadi sebuah ajang refreshing juga, gak perlu ngeluarin budget yang besar, tapi kamu benar-benar ngerasa bisa healing banget teman pro 2 ya. Gak mesti jalan-jalan juga, apapun itu kamu gak kemana-mana,

cuma di rumah, cuma di kamar aja juga tetap bisa kok. Tinggal cari aja tuh hal yang pengen banget bikin kamu pengen kamu lakuin dan bikin kamu jadi bahagia. Yo, aku fals banget ya. Karena sekarang juga bukan cuma melihat tanggal, karena banyak orang juga yang pengen pergi kemana-mana, tapi pengaruh cuaca juga gak sih tahun berdua? Kayak ada yang pengen keluar rumah, pengen jalan, tapi cuacanya panas banget. Walaupun yang Palembang sejak beberapa hari ini ya gak panas-panas banget sih. So, udaranya cukup ya. Kemarin juga sempat turun hujan kan tahun berdua. Jangan kayak di mana? Di Jepang. Wih, jauh banget perbandingannya. Tapi di Pulau Jawa juga lagi banyak banget tuh yang katanya gak turun hujan ya. Secara emang kita lagi masuk di musim kemarau kan. Jadi di Jepang itu panasnya ekstrim banget loh, bahkan sampai 40 derajat Celcius ya. Kalau kita di Palembang kemarin itu sempat sampai 37 pernah ya. Dan terasa seperti 37 atau 38 gitu. Dan hari yang sangat panas di Jepang ini akhirnya bikin warga di sana tuh mereka disuruh minum air yang banyak, terus pakai air conditioner gitu ya, air AC. Dan tahu nggak sih tahun pro 2, ternyata orang-orang yang ada di negara empat musim ya, negeri empat musim, kalau mungkin kita bilang kayak gini, lah kan ada AC gitu kan, ya nyalain aja AC. Nggak semua orang itu kayak di sana tuh prefer kayak masang AC gitu, mereka tuh lebih ke mendingan pemanas ruangan, penghangat ruangan, karena musim panas di sana itu tuh tidak sepanjang musim dingin ya, musim dinginnya tahun pro 2. Jadi orang-orang di sana tuh mendingan pasang pemanas ruangan, penghangat ruangan ya, daripada pendingin ruangan gitu. Makanya ketika musim panas tiba, banyak orang tuh yang kemudian pergi liburan musim panas ya, menikmati suasana di luar rumah lebih banyak gitu, supaya mereka dapat angin sepoi-sepoinya ya. AC-nya tuh angin sepoi-sepoinya, teman bro dua. tapi serius loh. Kemarin aku sempat baca soalnya. Jadi ada yang di negara mana ya, orang-orangnya tuh kayak panik buying gitu ya, mereka beli kipas angin. Panik buyingnya bukan beli AC, tapi beli kipas angin. Terus ada tuh orang Indonesia pada komen, ya elah kan tinggal nyalain AC aja, kenapa sih? Nah ternyata pemikiran mereka di sana tuh ya, dengan musim panas yang hanya beberapa minggu ya, beberapa minggu, dan dengan pemakaian yang otomatis hanya beberapa minggu, itu tuh terlalu apa ya, satu pembelian yang kayaknya nggak terlalu ini banget gitu ya, nggak terlalu perlu banget. Sementara mereka lebih baik membeli penghangat ruangan daripada pendingin ruangan gitu, karena ada empat musim gitu tahun berdua. Kita di sini kalau musim hujan itu pun juga dinginnya masih bisa ditoleransi lah ya, kecuali kalau kita tinggalnya di mana lagi kalau bukan di dataran tinggi.

0: finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu.

0: Haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini warna aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
4: Welcome home.
3: Loh, kalian kok ada di sini?
4: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya. Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
4: 100 buat kamu.
5: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
4: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin gak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya. Biar tidak lupa terus seperti ini.

ke-20. Salah satu pelopornya adalah restoran cepat saji di Amerika Serikat yang menawarkan makanan praktis, murah, dan bisa disajikan dalam hitungan menit. Seiring berkembangnya zaman, konsep ini menyebar ke seluruh dunia dan jadi simbol gaya hidup modern.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Pro 2 RRI Palembang.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Pro 2 RRI Palembang.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program 2 FM 91,6 MHz kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2 dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain amma ba'd. Teman-teman Pro2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan, senantiasa diawali dengan unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Hadirin yang insya Allah Allah muliakan, sebelumnya mohon maaf yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Itu dulu yang harus difahami, karena kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses, tentunya ke arah yang Allah ridho, dan di dalamnya terdapat kebahagiaan dan kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Dan satu ayat yang harus senantiasa kita ingat di setiap harinya, di setiap paginya, agar diri kita memiliki batasan dan memiliki kedewasaan diri untuk menyikapi apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, mulai dari kebahagiaan dan mulai hingga ke hal-hal

0: tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, teman-teman. Ayat yang senantiasa menenangkan diri hati saya, mengamalkan diri hati saya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih, teman-teman. Ayat ini menjadi batasan dalam diri saya untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan saya. Karena saya yakin pula dalam Al-Qur'an Allah tuangkan, Allah berfirman dalam sebuah ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seorang hamba terhadap suatu perkara di luar batas kemampuan hamba tersebut. Dua ayat ini yang senantiasa saya bawa, teman-teman, di setiap kesempatan yang sangat luar biasa, terutama kesempatan diri saya untuk mengisi suara di Pro 2 RRI di Palembang, yang insya Allah Allah berkahi langkah-langkah kecil kita untuk berdakwah. Amin. Dan tak kalah pentingnya, teman-teman, rasa syukur kita harus dibarengi dengan amalan kebaikan. Kita harus memenuhi segala hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. Sebelum kita meminta segala macam bentuk hak agar Allah kabulkan keinginan kita, kita lakukan dulu hak Allah. Kita salat sebagai tanda syukur. Karena as-salatu i'maduddin, salat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan salat berarti dia telah mendirikan agama. Namun sebaliknya, ketika ada seorang yang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa uzur yang jelas, tanpa alasan yang jelas, maka ia termasuk yang merobohkan pondasi dari agama. As-salatu i'maduddin, salat adalah tiang agama. Begitu sangat pentingnya yang namanya salat ini. Sehingga di yaumil akhir nanti, perkara yang pertama kalian dihisab, perkara yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah perkara solat. Awalu ma yuhasabu bil abdu yawmil qiyamati solat. Pokok pertama yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti adalah perkara solat. Jika solatnya baik, maka baiklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Namun jika solatnya buruk, maka buruklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Karena itu, teman-teman, solat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunaikan terlebih dahulu hak-hak Allah untuk kita sembah. Setelahnya kita berdoa, memohon setiap apapun yang ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jangan pernah bosan, teman-teman. Termasuk di bulan Ramadan ini, dalam Quran surah ayat 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Senantiasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampun ini, teman-teman, marilah kita meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan hubungan kita, hablum minallah kita, serta hablum minannas kita. Yumkin ila walan syukran katsiran, barakallahu li wa lakum. Mohon maaf masih banyak kurang banyak salah. Maaf lahir batin. Insyaallah bertemu lagi, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspira Kolbu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Rumah produksi Imaginary merilis trailer resmi film Operasi Pesta Copet yang mengangkat kisah 4 anak muda di balik maraknya aksi pencopetan saat konser musik. Film ini menyoroti tekanan ekonomi dan sulitnya mencari pekerjaan sebagai latar cerita. Operasi Pesta Copet dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Agustus 2026. Dan film ini menegaskan bahwa ceritanya tidak mengglorifikasi aksi kriminal, melainkan mengangkat realitas sosial yang dihadapi para tokohnya.

0: CEO Show Token Mel Wani memastikan film horor Sihir Tanah Kubur dipersiapkan untuk didistribusi internasional dengan Malaysia sebagai negara pertama tujuan penayangan. Film produksi MVP Picture ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 23 Juli 2026. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rina Zali, selamat pagi.
1: Info Pro 2.

Eits, sepada. Selamat pagi, teman Produa. Refresh your daily update only on sepada. Di Produa Radio Palembang, teman terbaik kamu.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Produ FM 4.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Yay, pada selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari kamu bakal aku temenin sampai nanti di jam 10 teman Pro 2. Dan jangan lupa nanti di jam 9 kita bakal ada music live chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 Network Belajar Sumba. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, timpukin dia, woy. Semuanya.
1: Woy, ampun, woy.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi!
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 menit.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai jadi sukses.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Yes, Tone Pro 2. Ya, beberapa lagu kayaknya udah aku puterin pagi hari ini ya. Baik itu yang slow buat subuh tadi, terus tiba-tiba yang hype ya. Dan tadi beberapa lagu termasuk juga lagunya Cortez yang Red Red udah aku puterin, teman Pro 2. Yang Cortez juga sekarang lagi disibukin sama turnya ya. Aduh, gak kerasa para dede-dede gemes. Yang debutnya gak sampai, belum sampai 1 tahun bahkan ya, tapi udah menuai banyak banget kesuksesan teman Pro 2, termasuk juga kayak pencapaian-pencapaian di Billboard. Bahkan mereka bakal ngisi Lollapalooza ya bareng sama Jenny sebagai headlinernya juga teman Pro 2. Dan sayang banget tapi ya, salah satu member Cortez itu Konu, teman Pro 2. Konu ini lagi mengalami cedera tangan ya. Jadi di beberapa cuplikan juga di konser mereka, Konu ini punya kayak koreografi sendiri, jadi kayak gak selincah biasanya, karena memang ya pertimbangannya adalah cederanya teman Pro 2 ya. Karena hype juga sudah ngasih keterangan juga kalau misalnya kedepannya nanti Konu itu tetap ikut aktivitas grup, tapi ya dengan pembatasan khusus ya, karena memang masih masa pemulihan

0: kita beli dia men. Bisa bikin pempek.
1: Kenapa kamu menangkapku?
0: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi. Kau akan
0: dipidana. Tidak.
2: Woi, enggak. Mancing sambil tidur.
3: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
4: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan

0: 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi Belinda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: This girl came up to me. She wanted a photo. She asked me, which one is your best son? Do you want to hold her? I told her it's both sides.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi, kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek